adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: sayang sekali ya, Bung Senpi. Tadi 9 menit babak kedua berjalan, Irak sebenarnya bermain dengan sangat penuh percaya diri, menguasai bola, tapi sebuah kesalahan yang sangat-sangat tidak perlu dilakukan di lini belakang. Ahmad Basil tidak siap tadi, sehingga dengan mudah bola direbut dan skor menjadi 2-0. Sangat-sangat sayang sekali ini.
1: Ini apakah juga akibat dari lamanya juga pertandingan ditunda sehingga konsentrasi pemain juga belum terkumpul, Bung?
0: Ya, bisa jadi itu mempengaruhi pemain ya, apalagi Bayes dari babak pertama tadi tidak banyak melakukan save, tidak banyak melakukan penyelamatan, dan kali ini baru 9 menit babak kedua berjalan, skor sudah

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

Mutiara Pagi. Hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

bintang tamu, adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usa i rumah bazi filin rua. Ih, eh Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hala, ini kan sering patani fursa. Acara hadiah duria hoda, ya da a, tefalu wa bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara bali. Ba RRI secara langsung.
2: Nah, dah balu hadui erong Zumaha acara hadiah duria. Soa gue lele tali fuse, minum ubah kak ehe gue.
1: Lau bale tali fuse, bayi olifu he.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terang.

0: jumpa.
1: Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di Studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

Maombakau kera telifu sama fefu, acara ni oma sieda, hadiah duria. Ia dah, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu, ba begei olifu, bawa mai haga sisambua gamai dola, siman negei geluahania. Be olifu he, acara hadiah duria, eroma eke, bezi felendua, bawa ala walua.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Panas air lo.
1: Panas lo. Aduh panasnya. Ini berapa AC kamu ini, Ba?
0: Udah 16, Le. Suhu paling rendah lo.
1: Tapi panas sekali sih.
0: Sepertinya, Bu I, ini gelombang panas seperti yang terjadi di Cina, di India setiap hari loh. Aku nonton beritanya.
2: Bangladesh dilanda gelombang
1: bukan,
2: panas.
1: Bukan, Le. Ini kata BMKG ya. Ini suhu panas yang terjadi di Indonesia. Ini termasuk juga di Nias, fenomena biasa. Ini karena gerak semu matahari. Dan ini juga setiap tahun terjadi kok.
0: Karena Indonesia kan letaknya di garis ekuator, jadi aman. Alhamdulillah.
1: Hei. Secara teori sih aman ya. Tapi melihat perubahan yang terjadi akibat pemanasan global, maka bisa jadi lo nanti Indonesia kena lo gelombang panas ini.
0: Jadi
1: kurangi hal-hal yang memicu pemanasan global. Nih salah satunya nih efek rumah kaca.
0: Artinya?
1: Apa lagi kaca ini? Ganti kacanya dong, pakai tirai aja. Biar angin juga masuk dong. Oh, jangan gara-gara kamu nanti gelombang panas di Indonesia.
0: Ya pengeluaran lagi.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

0: Mana walu hadoi acara hadiah duria ma uhu Andri? Penuh baju filin rua bali. Balawa usai rumah baju filin rua. Izoi, ya, aku tak futa hadiah aku.
1: Mana ini tak sering patani fuse. Acara hadiah duria kuda. Ya na, tefan rua baju filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, dah balu hadoi erong Zumaha. Acara hadiah duria. Soa ge lele tali fuse, minum ubah ka ehe gu.
1: Lau bale tali fuse, bei olifu he.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

semua bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, hana walu hadai acara hadiah duria ma uku Andre. Penuh bazi filin ruwa bali. Balawa usah iru ma uku bazi filin ruwa. Ih, izoi, ya, uku tafuta hadiah aku.
1: Hana, itu serai patani fusa. Acara hadiah duria heda. Ya, na, a, tefal ruwa bazi filin ruwa ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Suki kira acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Ah, nah da balu hadui erong Zumaha acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse, minu ubaha ehegu.
1: Lau bali tali fuse, bayi olifu he, eroma eh, bezi kelihan ruapa ala waluo. Lau.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu.

Maombakau kera telifu sema fefu, acara ni omasi eda, hadiah duria. Ia da, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami Andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Bege olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa alawa luo.

0: Panas air lah.
1: Panas loh. Aduh panasnya. Ini berapa AC kamu ini, Ba?
0: Udah 16, Le. Suhu paling rendah loh.
1: Tapi panas sekali sih.
0: Sepertinya, Wui, ini gelombang panas seperti yang terjadi di Cina, di India setiap hari loh. Aku nonton beritanya.
2: Bangladesh dilanda gelombang
1: bukan,
2: panas.
1: Bukan, Le. Ini kata BMKG ya. Ini suhu panas yang terjadi di Indonesia. Ini termasuk juga di Nias, fenomena biasa. Ini karena gerak semu matahari. Dan ini juga setiap tahun terjadi kok.
0: Karena Indonesia...

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Eh, mana wala hadai acara hadiah duria ma uhu Andri? Penuh bazi filin rua balik. Balawa usai rumah uhu bazi filin rua. Ih, izoi, ya, ufuta-futa hadiah.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Abulala. Aku tunggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

www.pilotlove.com. Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar Anda masih di sini bersama kami di 96,2 MHz dan masih bersama Putri yang tetap semangat menemani Anda hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar ya, Putri masih temani Anda dengan berbagai rangkaian lagu pilihan di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Semoga tetap terhibur pendengar dan tentunya tetap semangat untuk menjalankan aktivitas Anda, karena aktivitas yang kita laksanakan saat ini itu merupakan aktivitas yang selalu kita lakoni setiap hari dan membutuhkan effort yang sangat luar biasa. Yang pastinya karena ketemu dengan aktivitas itu aja kita terkadang bosan, namun tetap semangat pendengar, karena hal aktivitas kita di hari ini atau kerja kita di hari ini merupakan pekerjaan yang menghasilkan pundi-pundi rupiah sehingga bisa kita nikmati, bisa menghidupi kehidupan kita bersama orang-orang terkasih kita pendengar.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadia Duria. Hadia Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 96,2 MHz Pro 1 dan masih bersama Putri yang tetap menemani Anda pendengar di Pro 1. Satu informasi terkait Kemenekraf tegaskan NIP untuk kreator digital merupakan kepastian usaha. Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, Kementerian Ekonomi Kreatif and Ecraft mencermati berkembangnya perbincangan publik terkait kewajiban nomor induk berusaha atau NIB bagi konten kreator. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha dan perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Ecraft telah melakukan dialog dengan sejumlah asosiasi kreator dan pelaku industri digital untuk memastikan pemahaman yang komprehensif, dan asosiasi yang dilibatkan antara lain AKKI, AKKSI, dan AKKSindo. Langkah ini dilakukan untuk menyerap aspirasi komunitas kreator sekaligus memastikan kebijakan tersosialisasi secara luas. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kreativitas, melainkan memberikan kepastian dan pengakuan dari kreator tersebut. Ia menambahkan pendengar kewajiban NIB ini berlaku bagi semua konten kreator. Kreator yang berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP tidak diwajibkan memiliki NIB. Dan kreator yang mengembangkan aktivitas kreatifnya menjadi usaha profesional, legalitas, usaha penting untuk memperluas peluang usaha dan daya saing, itu disampaikannya ya. Dan menurutnya juga NIB membuka akses terhadap berbagai bentuk dukungan pastinya. Itulah pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan masih ada informasi lainnya. Nah, kalau misalnya Anda ingin tahu nih informasi-informasi yang lagi berkembang saat ini pendengar, Anda bisa akses di portal berita rri.co.id. Tetaplah bersama kami pendengar di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli di kesempatan pagi jelang siang hari ini.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Cantik sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: The grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open, namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abduli Tiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir dalam rangkaian tur pramusim 2026-2027. Kepala

0: dijelaskan Satrio. 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada juga.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
0: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Senida Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2.
2: Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
3: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki ranking. Ya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
2: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Farhan Halim kali ini.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wirjawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen perseorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan Akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Pro Satu RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, sesaat lagi pendengar kita akan mengikuti atau Anda akan simak ya program acara Deduria di Pro Satu RRI Gunung Sitoli bersama Kak Yusi Manglawa ya. Nanti Anda bisa mengikutinya pendengar di formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di siang hari ini.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Jadi gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Mau bakal kera telifu sama Fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ya da, tefalua ya bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Bege olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa ala walua.

0: Oh ya mira telu sampai buka baju sama saya mi bas telu lo bas ma ke iya dana falu kaita ba acara ni o mas iya dan re ya da ba acara hadia duri ya tatu mana saya fanata nama kera talif da fefo lah des to bali abula de deda sia sehat mana ita bas ma kan de talif sa ta be gina te kera ban wada gei ba acara hadia duri ya andre fauta iru gedania bezi satu ay fau 45 menit waktu Indonesia Barat. Ba fefun ra banuada sedena fau ba acara Andre semenis to ola telefusa. Bi olifu bawa mahiaga si sambu agama idola. Tola mi telefon kita ba numero 0823-2520-2. Sakali ta ba numero 0823-2520-2. Bada matema huhun ra telefusa da fefu. Nah, min romana gei ta begina ta ke nra talifuse da ba acara hada duria andre ta wai gei nra banuada sifau kada ba siara langsung so ama Jenny Gule Grace Chika gei ya aho bu mana YB so gei Fajar N ya aho bu kasih selalu amin Leni Lauli gei sana gei Marian Niman so gei Putran Duru ba min romana gei so talifuse da ama J Lila iya gula gay ya aku mana bahasa negeri Jenny Lauli ya aku bu Jenny hulu doha nage ya aku bu Chris ya aku bu mana ayo nasa sehat mana Anton TFN gay ya aku bu mana ba min romana Krisna Gula iya ina sehat mana fefun ra talifuse da si fo ba acara ni omasi oda andre ba tatu mana nano mege ta berte ga bahalo de otra silubongi talifuse rugi ba palawalu andre be oli fugei manga talam lomba se talifuse ina geui monene dania wa abele da bazitan owi min romana gi so talifuse dia sernize ga ya ho bu mana ta geui hijau daun esa duria datin ya ho bu tine. Nah sehat-sehat mana leta murni gula sogi zeza luho ya hobu mana hijau daun ya hobu hijau daun lau tamane ta tema uwa telepon si fofana si bayi halo ya hobu halo halo ya halo ya hobu hana wal hadi suara dari fusada andre. Halo? Halo? Iya, no awi itu dah mega telefon serta mana? Tapi nasi gina tekan ra telefon sedia sedena fau ba acara ni omasi dan re. Halo ya hobu? Iya, itu juga telefon sedia. Lau telefon sefri dan atan re gue so geser ni zega. Nomor iba meda ni wa ya ho mana dalu sada ser ni esa duria da besta lolo bazma ke iya da ana halo ya ho bu halo halo hana wale terongoli dali fusada andre hadia gelu hada a halo halo halo iya lau tamane telifuse te abe baga jaringan ba tato hugem tabe ina segina te ke dalifuse da andre halo ya ahobu wow lau sogi Jenny megino sogi ama Jenny gula ya ahobu mana mar ya ahobu arti kehidupan gay Ardin Duru sogi Moms Belvania ya ahobu mana telifuse da lin wargi ya ahobu zita lulo telifuse da we halawa Aisyah Duriada, April Harefa, Mama Marsa gei salam sehat ka, hisa kabar sehat sehat mana ta telepon sebadan niha Andre. Lalu tatima telepon halo ya hobu. Halo halo. Halo ya hobu. Hana basi mana da ba telepon se, hawale terongo li telepon se da Andre ba telepon. Tapi gina tekan ra talifuse da gei eh. Sifo ba acara ni oma si oda Andre. Halo ya hobu. Iya, halo talifuse somoroida. Hana itu lima ba talifuse.
1: Bagaimana?
0: Lau bataan resau kagel. Hezo moroida.
1: Kamu rekan-rekan
0: o novembro lá o raiva o tali fusa da
1: e camai do lado do te cabal do cabal cabal cabal
0: lá o tan raiga que da we
1: ba dan tua pamama da ali papa bisa
0: ya iya ho
1: iwanya tau ka na tu kere ka da batal sa sa ko alma tu bisa sa ke tago
0: ya iya tali fusa
1: kan tu ka kam Mana buang gila bukai?
0: Lau boleh tahan resau hagele?
1: Ba, cukup nolak bahagia kata suami lo menu angkat tu sampai pa.
0: Sau hagele dah telefon, sau hagele.
1: Kembali dia ke bapa pendek terbatas mandoa. Ayah ada rasa si biasa.
0: Lau?
1: Papa aman kopi.
0: Lau?
1: Ba, rosu kakak sudi bantu kita.
0: Lau? Zima ke Andre lau balik tali usah talenta nih ke Yahobu Zima ke kakak Yosi Yahobu tali usah dah Yahobu dah nasihat sehat manan raban wada talenta nih ma keluarga ada gesi sobatnya selatan hei sama nami fefu bazima kanre na sehat-sehat manen raban wada samunundongo ya ita bazita lulu andre lah sana gimege talifu seda hijau daun da alau hijau daun murai bagunung sitoli dan noi gelau bale halo ye April Harefa, halo mantan, halo juga. putar gole ya hobu jeruk manis ge ya hobu Karin Li ya hobu mana tarifu sedaem. Lau tadi mah telepon halo ya hobu.
1: Ya hobu.
0: Ya hobu tarifu sedae zamorai da.
1: Morai ke inagifan baulu gabo da bos
0: ka. Tarifu sedae inagifan hei saita ba, sehat.
1: Sehat kak.
0: Luar biasa. Bagi cuaca
1: doi.
0: Baga cuaca ni agak lau moroi ba. Ulu gabo megeno lau. Hai wa talifu seda.
1: Imane-mane bagama dola jatua kalau.
0: Lau.
1: Boi hula ni fosi la lewu. La kejauh si sabai malah udara ke si sabai.
0: Ya iya hu.
1: Ilo hanya kalau. Dia iya masalah aku fadi dia gamat tun wa boy tawab ke dabai enak apa gele-gele simina dan sebagainya ya
0: ya iya talifusa
1: ah ulun si mana dah kelanya bekai bangi lagu
0: lau balik tahan resau ha gele
1: la kalau fai ma bang obai tu saya
0: rak ha na bate bai ha kesidayan re
1: telefon ogale ke kakak wa sagelo no angka telefon
0: sau ha gele da talifusa dae
1: ai fada ba to talifusa da inawirna beli kodu so mama cindi penyesara
0: lau
1: so sharing ba menogai bugei so bapa pendek teman-teman doa
0: lau
1: so bapa amang nufi di ba uruna ba so di banua memori bolu kawo kira bapa maperdahan ba kefu-kefu mana basai kai kedengar setia basi makedawo kemana ira
0: lau bai mani rafefu
1: ya iya buka semoga sehat-sehat ira bioli suramana
0: amin amin
1: kalau ada lagu mena baka
0: ada ina lagu-lagu ni ada cuma siya higu
1: mori heroki waka
0: hai wa
1: Bai
0: halate suano. Bai halate suano. Ada judulnya ada ba?
1: Ya iya buka.
0: Lau.
1: Toda le kayak Yahobu.
0: Lau balik sah gele Yahobu. Minang fau bacaran ni Omasi Oda Andre. Nah. Tatu mana tatu hu genasa so dalu sedawe halawa mege iwa heisa kada daneni hasi manes to le telu sebu ibu si dede. Sehat manen raga badan niha andre ba lehat dehade ya uwa. Putra gula ya odo moni gula moroi ba pekan baru uwa ira bapa bagi dekalau balai sawaga lepak bute ge ye. Ya ho bu. Talib sedap pak bute. April harefa ge ya ho bu mana talib sedain hasil sehat manen rauge gove jasu mana. Marlina la segi ya ho buka da moroi ba medan futa kedal lagu sasen rusen rudede da uwai manem banua da ka yosie lau winda winda gay haiwa bada hana le ye batali fusa ngan rengan dan sia sehat mano i tana an ratu ada enen putri dia segi yao bumane tak terlupakan eh saduria da tak terlupakan Pris kalau liga ya aho bu Paris giawa he saduria da Paris ya enen sia sehat mano Mr. N Mr. N ge ya aho bu Mr. N ya aho bu zai ge ya aho bu kayo si yao dogasari ba zomelo-melo wawai gaferi sonene baso gei pak pendeta bataman doa lau bale yahob kakak yahob Mr. N salam keluar dari Nias kak lau bale sauha gele keluarga badan niha da makasu Paris dai wawai dali fuse siso badan niha ada kedulu juga teringat aku siang ini lau apri harefa lau itere dedenya besta luluan riwa winda winda heso tore ya agya ya da aka ba ereri gunung sitoli masih badal mana telu selesi pindah-pindah nasa tempat da Arka Gifari, ya ho mana Arka Gifari, bebek mata guys semangat kak Yosi, amin. Sawagel Meli halawa, ya ho kak Yosi, ya aho bu tali fuseda. Lau ta tema telepon, ya nu apa ya itu dalam MGM. Sawagel tersedia Apri Harefa. Nasi sehat man Arka Gifari guys sawagel tali fuse. Menurut pembacaan nu masih ada Andre. Wai kariusu haref harefa kalau bale ibu barubu gay ya hobu kak Yosi ya hobu ibu barubu esa ibu barubu sehat ba lau tadi mah telepon wah halo ya hobu
2: halo saya hobu
0: ya hobu tali besada hezo moroi dah
2: nanaka ganidar moroi bate mule mule bakan
0: nidar moroi bazo mule mule lau nah hezo duriada
2: Turia mula sebaka.
0: Turia mula kelau nahi haiwa bada.
2: Usang kami dah laku waka ini mana lo, ada imu halo gua guys sila mula lo. Geluhannya dah waka ya, sila ni mana unu alave dah nalo mufo buruk dah kang bahad ya mana ni halo dah kurang atau ni wow dah
0: ni. Ya iya dah.
2: Badau geluhannya waka.
0: Lau balik tak anda sawah gele.
2: Oh, apa
0: nak bangun bayi kebakar? Ha, nak bateri bayi aku malu bangun bayi Andre.
2: Jumpa nak balik ke kakak sawah gelu mana aku telefon buka.
0: Sawah gelu dah telefon sedai. Ha,
2: baso bapa pendeta bertamang doa doi. Baso abang aman si bahuruna.
0: Lau.
2: Kira-kira dah bayar gua hidi duri ya. Bau raka de bau hidi batalu.
0: Lau.
2: Kakak bagi hari itu, kami cuma nak abang ni masih nasib juga. Bawa ke sana balik. Wei mana ira bagi lalu dah, nak beli lift mana?
0: Lau.
2: So kakak share di bawah novai pogo ini, kita sudi. Bawa lagi mana wikai? Fifu cuma nak beli pa ofo bayi ini. Bawa wei mana ira fifu wikai?
0: Lau balik tali sudah. Sawhagel eh?
2: Tolong ada zinuna balik kak.
0: Ada zinuna ni ada zomasi oh.
2: Yes, nuna hade yar baka motewina.
0: Motewina ba mulo khaya da bale.
2: Ya iya ba baka ba ber me mulo kh balwa na mas da do ba motrong.
0: Motewina.
2: Iya.
0: Lau.
2: Oke ka.
0: Sawagel eh. Heeh, ya hobu. Sinuna ni anda dalifusada an riwa be mege badaw motewina. Lau wale talifusada. Lau tato huga mana nasa halo ya hobu
3: Ya
0: hobo. Ya hobo tali usada hezo moroi da.
3: Oh amano simur bauruna.
0: Tali usada amano fe isa ke da moro sito bada moteu le.
3: Ale molo ku bada no saka.
0: Mole ke.
3: U ya no meke te telepon mana no me trogo nguli.
0: Le mana ulu le hana pas mane da mege tali busa. Ya ro do tema tema busa.
3: Umur bajaring no fajar.
0: Ya te bada ya tabe mana bahulunia wah. Le le tema satu.
3: Ya iya.
0: Hai wa.
3: Ala sebab kamai dulu aku te kai balba ka ba. Ama dulu semua tolong mana bu?
0: Lau balik haiwa, tapi
3: kita. Ama dulu jatuh mana? Mufan lawa, cara mana mufan boleh dia bayi saya fonani di finalis siwa final. Mufan karawi lawa bayi salio baginya finalis siwa final.
0: Ya iya.
3: Ilona dah televisyen. Nama fan di koli di mana balik tengah bisa ngabudo de di situ remurifuri.
0: Ya iya.
3: Iya la kiri okosinia bal.
0: Ya iya iya iya.
3: Ah, dah geloannya loka.
0: Lau.
3: Atau lah tapai masaika.
0: Ha, napa tiba hades ya iya nrenifai mana.
3: Bah, kekak kuasa agelo no angkat telepon.
0: Sao hagel telepon sudah.
3: Bah, tau wai cerino lagi bah ono vaimbo. Yo li fumo imang televisye.
0: Ya, ya.
3: Aba boda no meje inawirna, fuma aba boda ama farda. Tawai mano ira, bi oli fumanga, babi ki oli fura ba maju idan.
0: Ya, iya.
3: Pero no lo ta maju idan ba ado ita o da
0: ado ita sinro da televisye lo faso kidanya gafuriata.
3: Le faso. Ah, tawai di bapa bodeta si sobat tama doa bi oli fira manga, bi ina to lo manga dengar de ira salah ida.
0: Ya, iya sinro.
3: Ala babo da bi si sobat SMK 1. Bapak ya sama bupati ya no libur visi sekolah bisa.
0: Lau.
3: Alah saya berjumpa taga bang. Itu mana dia abang satu si coba SMP 5 abang 2 biolif ramang abang mengulur sama ama emil putar sekolah.
0: Lau.
3: Eh bang, saya sama ni dah udah jauh dua manuf. Abang ubah kita lau gua visi coba lemah tua amarano bang. Itu lagi coba Medan. Tapi olif ramang enak tu lah mengadengar dari selain.
0: Lau.
3: Nah itu lo soalnya danya, bami bisa ada bami dadanya nono si mana tu lah isi dalam waktu tua.
0: Lau.
3: Ama tu lah tak ada lagu macam.
0: Ada lagunya ada telefusa.
3: Ni habule tim naruka.
0: Haya.
3: Ni habule.
0: Ni habule.
3: Iya.
0: Ha, nanti habule dah balik.
3: Bawa masih dah bumerungu ni habule dah bumerungu sinunannya. Ni habule judul ni ya.
0: Ni habule lau lau.
3: Ah. Oh. Kalau aku lekai.
0: Sao hagel eh?
3: Ya ahobu.
0: Ya ahobu talifu sedah. Ya iwa mege sinuna ni ada talifu sedah dan ni habu lege jom masih iya lau. Sana ge so talifu sedah bada aja kaklede. Ya iwa bada fae mage bangowai gu talifu sedah ke fae mayada talifu sedah ke bangowai me anre. Iwa ge bekada zinuna haiwa bada ahe. Wo omogu gani-gani. Oh, omonya gani-gani. Lau jaga klede. Sawa gali napa ini telah membuat lagi ya hobu. Segega Eva. Gula ya hobu. Hermin segega hei saduria ada talifusa. Ina sehat-sehat manen raban wadai. Ba acara hadaduria kata besar loba jemaah ke yata anak. Ita teh meri harefa ya hobu. Kaya ya hobu. Salam moroi ke anak rantau. Sehat selalu ya kak. Amin. Ama milge age ya hobu. Mana talifusa da Martin. Mustafana ya ho ka bisa duria na tolaka fa mabangowai gu bagunung sitoli onoma ayas Johnny Rainer lau sau hagel siao siao yi ya ho bu ya ho bu wowe mana banua da ba kayo siga lau bale alzega eh saduria alzega uraso tetegu sehatnya da eh ya ho kayo si ya ho mana talu sada eh meri ge eh saduria da talu sedang meri ya nasa sehat mana eh so ge dekresi ura ya ho kayo si oba yang banua da bahili otalu agida lau sau hagel talu sada menofa ba acara no masih ada des so ge Jung Suzi ya aku mana ya murniati sarumaha hei saduria da talifu sada arka Gifani mere Gifari ya aku mana ya so gisep ya aku buka wabai nahigu gaya masih soba gunung sitoli wabai mba nu ada fefu lau sau kagala mana tarif saya menofau ba acara de Samsudin halawa ya hobu Samsudin sehat-sehat tarif saya Samsudin eh Roy manajemen gay. Ya aku mana ina gula behaso amalau baleroy. Sama galeroy berita ba Pekanbaru hari ini soiwa kebakaran ba PT Pasar Kaya Akasia lau bale sawah gele talib sedaina lah dihadai iya kera talib sedai badai sae. Esa duria ina gulawe duria si sehi roy abu ibu si dadau hasi sehi duria dawa badai yustage ya aku bu mana yustae. Lalu tadi mah telepon halo ya ho bu.
4: Halo ya bu Jessica.
0: Ya ho bu batali fuseda. Bisa mulai dah?
4: Ini kan bawa dorong.
0: Lalu gani hei samule ke bada ba?
4: Mulu kemana baru awak gale ono sesibe.
0: Lalu balik tahan resah gale esa duria da oh ya?
4: Ya di duria selagi duria bada.
0: Lalu. Oh, aywa gamai dolania.
4: Gimana menang? Dua berkah. Cepat aku leh asal kelejanan tabu. Ocek guna yang terang anak kita sendiri.
0: Lau?
4: Harus pakai nama jatuhnya. Bisa kita ikut nama apa, nama guna, mana sebut-sebut sedang. Kita kita lagi guna yang kukunya ini situ, tapi kita tetap jatuhnya.
0: Ya, iya.
4: Tolong, aku
0: ha, nak buat tiba-tiba tadi sudah tolak.
4: Kita
0: kerana telefon dia. Sawah gel dah telefon. Bibu si dah.
4: Tahu kalau kita mendengar suara dari tinggal dari keluar dari rumah cuma
0: komunikasi.
4: Tahu saya cuma poni doh nak eva ya bagi-bagi hari kerja jadinya.
0: Lau.
4: Ibarat cuma doh nak. Aduh doh nak boleh ibarat bayar siapa mana.
0: Lau.
4: Bayar perubahan siapa mana ini jadi ini. Kita
0: kita sinoso bada mege haiwa bada talifuse bai halete eswane soge mege aifada mote wina bate ngani habule.
4: Oh, ya baka bai halete eswane wina berdorong
0: aja.
4: Kita gule lagu dadan kaya.
0: Sawa gale ya hobu menopo bacaran ni oma si otaan reh. Nah, simana ge so pas ragu le ya hobu mana ina peni ge so dalu sedina peni ya hobu ka hada duria futa ke dal lagu oroi sa zatua ufau he e bang owai gu ke ga ada ina nova ina cindi banias barat ba simana ge owai draw nogu si so ba Jakarta simana ge owai Sri Widya Stuti lau terus sedia Widya Stuti si soba Medan awai niwa guyaho lau balik sawah gara terus sedia eh menofau ba acara ni oma si edan re segi mos Evan ya ho mana mos Bobby halo ya ho Bobby segi Juli ya ho ka salam kenal moroi bariau dan uwai ratali fu sefe fu si soba nias ka hela wale sau ka gele ya uge he Juli lau haiwa bada ama milgea. Sogi teti si hombing ya hobu de ya hobu talib sedani ha niagu lagi ya hobu ka yo si bisa kabar ya anda lagu gay ahilu wa afe khe ina lau bale sau ha gele talib sedai menofau ba acara no masi oda andre lau sawa gele bobi bayi olifu manga lau bale senja secret ya hobu mana apa masih bisa disambung lagi? Apri Hareva, waduh. Ternyata tangira gue dateng ya dawa ya. Atur Selase, ya ho, mana Atur Selase, Junsef, lau ya ho, kakae, ya ho, galawe, ya ho, mana ya. Nah, sehat-sehat mana, amin. Soge fanya salvadora aywa badaya ho kakaya ho pahulu meroba pedalaman Papua ya ho wira talib sada badal si sae meri harefa ge ye saduria datar sada meri harefa na sia sehat manen ra talifu sada bazita lolo bazma ke iya da nae ya ho kayo si Eoto desi moroi batu gala oyo gunung tua wawai irasibayagu bahili duho lau sau haga letalif seda iya minofau ba acara ni omasi oda anda lau tatema telepon halo ya aho bu
5: ya aho buka
0: ya aho bu naik yezo moroi da
5: kawirna da naka moroi bahili godu
0: wirna moroi bahili godu eh saduriada
5: Kuriamola
0: kuwa ka. Lauta andre sau hagele haiwa e.
5: Mane laga me dola satu ka. Mm-hmm. Yo bulu ana e dola bulu ga ili yo Allah nai wa dai lau
0: ia. Ya iya ho.
5: Elo ana da ka le si mani ni amena yo so irong o kabar lu ni baba dai lau ia ifa tou na ro ni ba e na irong ba sibo ba lau ia rezu.
0: Ya iya.
5: Ola zine da ke lo ana ka e.
0: Lau ba le ta andre sau hagele.
5: Apa ya sei saka.
0: Ha, napa tebai tarif setola?
5: Telepon awak baleo, saudara menang ke telefon bu.
0: Hmm.
5: Tator lawa dah si pungfau bayari lu tetei deh rasa yo bermana dia basi mokhar.
0: Samu zai gimana khara?
5: Eh, basora nampak guyu taweli eh mama ni aga ibu bermana basi mokhar deh.
0: Lau.
5: Tony nak kutalui napoli.
0: Hmm.
5: Basora tegu kawat asyoba. Desevador atau buka molo mana yang banyak besar? So mama juga,
0: kamu
5: yang melapor bawa mengenai. Tolong tidak dekat segala ya.
0: Lah, boleh sahaja segala ya, hobu. Menafah bacaan yang masih ada Andrena. Ita tenasa telefon sudah sugi badan narapidana. Ya ho ka, wawai keluarga si soba ora hili nam halu esiwa. Salam sehat semuanya lau bale sau hagel natan nduru ge ya ho ka yo si wawai mbanu ada fefu he lau princess Michael eh ya ho ka ada duri ya futa ke lagu si baga ka lau bale fitur zai ya ho ka ada amuroi ba babalato wawai nrama magu ka Ira talifusa fefu badana ni halau sawa gele normal gay futa kedal lagu ka bei hale eswani wa lau bale talifusa dae widar gu lagi ya ho buka salam kenal ya ho punahi bobi megeno ya ho buta sawa gele bobi widar gu le Nasihat sehat manenra talib seda welcome perhatian ge ya aho mana welcome Nita ya aho buka Yosif uta kedal lagu oh pada pada sauhagele ya heisa kabar kakak sehat mana welcome ya sehat sehat manenra ke badan niha Andre so zahulu ge ya aho Dirman ya aho buka kirim salam raodo ke dalifu segu badan niha lau balen sauhagele gele ibu giawa ge ya ho ibu giawa lama esa duriada gule ge mengingatkan saya di masa kecil mendengar siaran radio lau gule sauha gele gule pendengar lama dae kembali lagi mendengarkan kita halo ya ho bu
6: ya oka
0: ya aho bu kigu heza moraida
6: nawarni bahili badal
0: bahili badal lau hei sa duriada
6: duriasi
0: lau bale taan resauha gele haiwa talifusa
6: Mana ada lagu dari saya?
0: Hmm.
6: Ale deh dan aku mau berbade demo.
0: Hmm, lau?
6: Ya le deh dan aku mau berbade lagi demo.
0: Ya, ya.
6: Elohnya kalau senang memang warna aku dah sudah dah minale. Nah, ini dah pakai mai sejak semut baca besennya balik.
0: Lau?
6: Eh, lo senang lagi elohnya berkali.
0: Lau?
6: Baca lo faham apa yang baik.
0: Ah, napa bete baik tola telefon sudah eh?
6: Saga lo balik menolak ke telefon. Wabai kak kepada ini.
0: Lau sau haga lo?
6: Ba wabai kak juga yor itu baca kerta ke yang nasihat-nasihat menolak ya.
0: Lau.
6: Wabai kak juga reti. Wabai kak juga mesra. Ba wabai kak juga coba nama lebih saya kepada hari Ramadhan Jepi.
0: Lau.
6: Wabai kak juga nama do. Keluar ke mana?
0: Lau.
6: Bawa dekat di sini menang.
0: Hada da o.
6: Anak Medan mina ko.
0: Ay anak Medan kau dai bali ah. Anas masuk anak Medan da.
6: Maga wa kadin na da.
0: Lau ta fegi dania na so anak Medan da eh.
6: Tang.
0: Lau sawagal eh.
6: Sawagal ka.
0: Obu.
6: Ya obu.
0: Nah kita tenasap Paris Giau ayah obu kak salam moro ba keluarga kunias ba desa Lali Manawa lau bale sawage letalip sedaya soge NS anger ya aho mana kembaran orang Dayak ge ya hobu Aisa Duria datalip seda raja iblis neraka edah bagas si Aisa deida ale Fania Delwan ya aho buka Yosi ya hobu Delwa Mirna ge ya hobu ka Wawain Rama masih soba Lele Fasi lau bale sawhage lenah ye Herman Zaige Heisa Duryada adek bu Lele ge Heisa Duryada adek bu Lele Agnes Halawa ge Yahobu Tilen Azelku salam buat kakak ya Ahobu Heisa yoga ka Delwan sehat mana talib sedae bas talulu anda lau tate ma telepon halo Yahobu.
7: Ya ho buka.
0: Ya ho bu talib sedai zamoroi dah.
7: Ana pardan mur baluka aku.
0: Moroi ba uluka he samole ka kada mur siau bada.
7: Tara sawo gele kamu lu.
0: Mole ka tau bale tang de sawo gele da. Haiwa e.
7: Tu kame dola ku de ke basino tarorong mana ba yai.
0: Ya iya.
7: Di mana-mana ame dola jatua. No moloi bo te banu tukai mo te.
0: Ya iya ho.
7: Ah ilmunya dak ka tergantung dia kesan nirai da banaru dana.
0: Ya, iya.
7: Ma kesan silebaga tentu ifatau da laero da dengan kekesalan ma famatau silebaga. Jadi na kesan sibaga kita ri banaru da, ba ifatau di da laero da famatau sibaga bak.
0: Ya, iya.
7: Ah ulu jimana da ka kiluhan ya.
0: Lah baletaan resah hagele.
7: Batu lau faiz lau dengan aku.
0: Hana batu bahaya zolumale yandre.
7: Ba siapa nak boleh ufai mawang ke kakak sahul boleh meno angkat telefonku. Pasu meke bapa amanovino meke bauruna. Ya umana madoe. So meke mama ina werna. So meke nida. So meke kani.
0: Lau.
7: Soge bapak mas Novi ina ada ina Nova ina Fitri
0: lau
7: bapak boleh tempat teman doa bapak ma ina Tini balu gede si buah
0: lau
7: soga ada sakit baju boka basoge dari sudah domos Eric Sulman Tarorong Ulira Pele Sumano Hira.
0: Lau.
7: Masih semua saya itu dengar setia ba sila lu deka wabai manera yahu.
0: Lau bale. Sawa gele talus dae.
7: Sawa gele.
0: Ya ahobu. Talifus da mege da ae ama Fardan. La sana ge sozi zai yahu kayo si salam roi bapakan baru lau ada bu lele yahu kakak yahu mana Edison ge hewa dari sada Edison yahu buka wawain rata lifu segu bahili useka lau bale sauha gelo nasihat sehat manen raban wade so bahili use lau tatema telepon halo yahu bu halo halo. Ya, Hana boleh terenguli dari sedan re. Halo ya, Hobu. Iya, no away itu dah mege. So, gisa putra lahagu ya, Hobu. Dari sedan saputra lahagu. Sana gitia selase ya, Hobu. Sita luloka ya, Hobu. Dari sedan yun. Ya, nuli ya, gey. Hei, sama neduri ya, tapi sita lulo bazman.

Wow, tamane meno mega ta frondongo si sambua jinu na talifosa ba tabe gina tagi keraban wada ma esa menurun rata di fosa da. Yo finus gay ya ho mana yo finus na sehat mana fefun ra talifosa da bazma kanre. Nah, tamane wi talifosa baragina ta da zama balia ita ba acara hada duria kada bazma kanre. So masiga mana mena fau ita ba acara andre ba hesa gay so nasa acara selanjutnya itu kada acara berita ya, berita megatol. Nah, babe tabu si dada ta talifosa, nalah ada fa kama fa luka ita ma kanre kara talifosa da ba zui fa luka ita ma hemolus manis to ole bezi falendrua. Bazi lulu tarif saya ba acara hada duria. Tatu mana wanda memoro dadami na soje fasala selefo do bajo masin dra banwada ba uwe mana ita fefu iya ahobu.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Pendengar Pro Satu RR Gunung Stoli dimanapun Anda berada, saat lagi pendengar kita akan mengikuti lintas Megatol siaran berjaringan Kor 16 Medan Sibolga Gunung Stoli Nia Selatan dan Tanjung Balai ya. Sesaat lagi pendengar selepas yang berikut ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: Kanker serviks merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan.
1: Masih tetap satu pertanyaan, kapan cabutnya?
2: Tadi ada yang ditulis mengatakan ini sekolah-sekolah yang mendapatkan Rp25.000.
3: Air PDA yang biasanya kami gunakan di sekarang itu keruh dan tidak layak diminum.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini di antaranya. Masyarakat dihimbau untuk deteksi dini kanker serviks melalui IVA-TES. Pemda Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi sasaran penyintas banjir bandang dan longsor yang berjuang mendapatkan bantuan Jadup. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem.

0: Kita awali berita yang pertama, himbauan untuk deteksi dini kanker serviks melalui IVA test sangat krusial. Kanker serviks, maksud kami karena kanker serviks seringkali tidak menunjukkan gejala pada stadium awal. Laporan disampaikan Ida Rahmi Telambanua.
1: Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli Utara, RT Tawati Siregar SSTM Terkep, menghimbau para wanita, khususnya usia produktif dan sudah menikah, untuk melakukan deteksi dini kanker serviks. Menurutnya, pemeriksaan melalui inspeksi visual asam asetat atau IVA test sangat penting dilakukan secara rutin, karena kanker serviks adalah salah satu penyakit yang mematikan jika ditemukan pada stadium lanjut.
2: Saya mengajak seluruh wanita usia 30 sampai 50 tahun, khususnya yang sudah menikah atau pernah melakukan hubungan seksual, untuk mengikuti pemeriksaan IVA test di puskesmas secara gratis dalam rangka meningkatkan kesehatan perempuan dan mendeteksi kanker serviks sejak dini. Kanker serviks merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan, namun dapat dicegah dan dideteksi sejak dini melalui pemeriksaan IVA test yang sederhana, aman, cepat, dan tidak menimbulkan rasa sakit yang berarti. Jangan menunggu sampai timbul gejala. Deteksi dini adalah langkah terbaik untuk menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan masa depan yang lebih sehat.
1: Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli Utara menjelaskan, IVA test adalah metode screening sederhana yang cepat dan akurat dengan mengoleskan asam asetat pada leher rahim untuk mendeteksi adanya sel prakanker. Jika ditemukan sel abnormal sejak dini, langkah penanganan atau pengobatan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan efektif. Ia menghimbau agar warga memanfaatkan layanan IVA test yang tersedia di puskesmas. Layanan ini tersedia di puskesmas secara gratis. Pemeriksaan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Ida Rahmi Talombanua melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah daerah menjadi sasaran penyintas banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah yang berjuang mendapatkan bantuan Jadup. Laporan Abdul Jalil.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi sasaran kekecewaan warga yang berjuang mendapatkan bantuan jaminan hidup atau Jadup pasca bencana. Ratusan orang warga dari sejumlah wilayah terdampak bahkan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung kantor Bupati Tapanuli Tengah. Masa aliansi mendesak pemerintah daerah bisa segera menyalurkan secara menyeluruh bantuan sosial itu kepada penyintas bencana banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah.
4: Masih tetap satu pertanyaan, kapan Jadup cair? Kapan Jadup cair? Hari ini, kemarin sudah kita laksanakan aksi untuk pertama kali mempertanyakan keterkaitan bagaimana keberlangsungan Jadup yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang dimana persoalan Jadup ini masih banyak penyelewengan yang kita duga, masih banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Betul ya?
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga menerima hujatan demonstran karena dianggap lamban menyelesaikan permasalahan pada pendataan warga terdampak bencana.
4: Namun pada saat itu pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menjawab akan segera melakukan percepatan pendataan.
5: Benar.
4: Dan akan segera melakukan pencairan untuk penyerahan segala bentuk bantuan yang telah disediakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap korban bencana alam. Namun Bapak Ibu, benar saja Bapak Ibu bahwa hari ini kita nyatakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah hanya omon-omon saja. Semangat!
3: Penyampaian aspirasi demonstran di lokasi tersebut diterima sejumlah pejabat teras pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Mereka adalah asisten pemerintahan dan Kesra, Sekdakap Junaidi Marbun, asisten administrasi dan umum Sekdakap Nur Jalilah, pelaksana tugas Kadis Sosial Mariati Simanulang, dan pelaksana tugas Kepala BPBD Ardi Ansyah Harahap. Nurjalila kepada demonstran menjelaskan bantuan Jadup pasca bencana berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Demikian pula dengan bantuan sosial kedaruratan, santunan ahli waris korban meninggal dunia, santunan korban luka berat, bantuan isian hunian, dan bantuan stimulan sosial ekonomi. Karenanya, ia mengatakan pemerintah daerah hanya sebatas membantu proses pendataan dan pengusulan calon keluarga penerima manfaat atau KPM.
5: Kami dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah melaksanakan tugas untuk verifikasi data dan sudah melakukan pengusulan ke Kemensos melalui surat kita pada tanggal 12. Nah, itu yang disampaikan Bapak Asisten 1 bahwa ini sudah berproses, bahwa untuk kepastian itu kami di sini mengusulkan. Dan dana itu adalah dana BNPB, APBN. Jadi yang memastikan itu adalah pusat.
3: Abdul Jalil melaporkan.
0: Revitalisasi SMP Negeri 3 Sitelu Eri Kabupaten Nias Utara dimulai. Kepala Sekolah dan Guru apresiasi program Presiden Republik Indonesia dan Mendikdasmen. Laporan Munieli Harifa.
6: Kepala SMP Negeri 3 Sitelu Eri, Kecamatan Sitelu Eri, Kabupaten Nias Utara Ya Aman Zega menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ke sekolahnya. Pihak sekolah menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Presiden Prabowo dan Menteri Pendidikan yang menjadikan SMP Negeri 3 Sitelu Eri sebagai lokasi peletakan batu pertama revitalisasi. Ya Aman Zega menyebutkan kegiatan berjalan lancar dan berkat kerjasama guru, staf hingga tokoh masyarakat setempat.
7: Tentu kita berterima kasih ada beberapa item yang kita terima secara khusus di SMP Negeri 3 Sitelu Eri, yaitu adalah ruang kelas baru, ada 2 rombel, rehab, 1 rombel, dan sanitasi pembuangan air 47 meter. Dan begitu juga tembok penahan atau penataan lingkungan sepanjang 29 meter. Untuk kami atau saya kepala sekolah mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa program-program dari orang tua kita baik Presiden, Wakil Presiden dan seluruh Menteri kita sangat-sangat mendukung.
6: Pihak sekolah bersama panitia pembangunan sekolah berkomitmen mendukung program pemerintah pusat agar pembangunan berjalan sesuai petunjuk teknis dan bermanfaat bagi siswa. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Utara. Fokus kunjungan salah satunya adalah peletakan batu pertama revitalisasi pembangunan gedung SMP Negeri 3 Sitelu Eri. Sebelumnya, Mendikdasmen juga meninjau penyaluran makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Sitelu Eri dan menyerahkan perangkat Starlink untuk kebutuhan sekolah. Selanjutnya, secara simbolis dilakukan penandatanganan bantuan revitalisasi tahun 2025 untuk 32 sekolah dengan total anggaran 48,6 miliar.
8: Kami tadi secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah. 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah. Ini 16 sudah disalurkan bantuannya. Dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
6: Selain fisik bangunan, pemerintah juga menyalurkan Starlink interaktif LED panel dan jaringan listrik untuk sekolah di daerah 3T. Munili Harifa melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga di sejumlah wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah hingga kini masih mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat dampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir tahun lalu. Laporannya disampaikan James Franciscus.
9: Pasca banjir bandang dan juga tanah longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah pada 25 November lalu, warga di sejumlah wilayah terdampak kini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Fasilitas sumber air yang sebelumnya digunakan masyarakat mengalami kerusakan akibat derasnya arus banjir yang membawa meter lumpur, batu, dan kayu. Sejumlah warga mengaku terpaksa menggunakan air sungai yang masih keruh untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk mandi dan juga mencuci. Untuk keperluan memasak dan minum, warga harus mencari mobil tangki air bersih yang dibagikan pemerintah di titik tertentu. Siti, warga Kecamatan Pandan, mengaku dirinya sulit untuk mendapatkan air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah untuk lebih sering menurunkan bantuan berupa air bersih melalui mobil tangki.
10: Setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor itu yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, kan, kami benar-benar kesulitan mendapatkan air bersih. Air PDAM yang biasanya kami gunakan, kan, Bang, sekarang itu keruh dan tidak layak diminum. Air sungai pun kalau kita mau menuci, masih sangat kotor karena membawa lumpur dan sisa-sisa material dari longsoran itu loh, Bang. Untuk kebutuhan sehari-hari pun, Bang, terutama memasak dan bikin air minum, kami terpaksa menghemat sebisa mungkin. Anak-anak dan lansia di sini pun sangat membutuhkan air bersih yang aman.
9: Selain krisis air bersih, warga juga membutuhkan bantuan bahan pangan dan perlengkapan kebersihan. Hingga kini, warga menantikan respon cepat berupa distribusi air bersih atau bantuan teknisi lainnya untuk memastikan kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi di tengah kondisi pasca bencana. James melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto memastikan ketersediaan minyak kita tetap aman serta mengimbau masyarakat untuk membelinya sesuai harga eceran yang ditetapkan pemerintah. Berikut laporan Raihan Putri.
11: Kami meminta kepada pedagang-pedagang pengecer bulog untuk menjualnya di Rp15.500.
12: Pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto menegaskan bahwa tidak terjadi kelangkaan minyak kita di Sumatera Utara. Ia menyebut stok minyak kita yang tersedia saat ini mencapai 884 ribu liter dan dinilai masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Menurut Budi, kesan kelangkaan yang dirasakan masyarakat muncul karena sebagian konsumen membeli minyak kita pada pedagang yang stoknya telah habis dan bukan merupakan mitra bulog. Selain itu, masih banyak pedagang di pasar yang belum menjadi mitra resmi bulog sehingga memperoleh pasokan minyak kita dari pedagang lain. Kondisi tersebut menyebabkan harga jual di tingkat konsumen menjadi lebih tinggi dan tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi atau head yang telah ditetapkan pemerintah. Budi menghimbau masyarakat agar tidak membeli minyak kita dengan harga di atas head dan mencari penjual atau toko yang merupakan mitra resmi bulog.
11: Kami meminta kepada pedagang-pedagang pengecer bulog untuk menjualnya di Rp15.500. Jangan dinaikin menjadi Rp16.000, itu nggak boleh, karena itu tidak sesuai ketentuan. Jadi kalau hari ini ada minyak kita yang harganya lebih dari Rp15.700, mohon kepada masyarakat untuk tidak membeli. Coba cari di toko lain, insya Allah ditemukan di situ mitranya bulog, dibeli maksimal dengan harga Rp15.700.
12: Lebih lanjut, Budi mengatakan, Bulog terus melakukan pemantauan dan monitoring di pasar guna memastikan ketersediaan serta distribusi minyak kita berjalan dengan baik. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Maraknya spam call dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, namun juga memunculkan kekhawatiran terkait penyalahgunaan data pribadi. Berikut laporan Ulfa Nadira.
13: Yang paling aman itu adalah menolak. Jangan dijawab, dibiarin, atau di-reject. Itu masih aman.
14: Gangguan telepon tidak dikenal atau yang lebih dikenal dengan istilah spam call kini semakin marak dan meresahkan masyarakat. Dosen dan praktisi digital Rahmadani mengatakan, motif dari pelaku spam call didominasi oleh aspek ekonomi, mulai dari telemarketing hingga upaya penggalian data pribadi secara ilegal. Menurutnya, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan jika menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Penggunaan aplikasi untuk mendeteksi panggilan telepon dapat membantu masyarakat masyarakat untuk mendeteksi spam call.
13: Orang yang melakukan spam call itu pasti ada tujuannya. Dalam konteks supaya dia mendapatkan sesuatu. Cari informasi dari kita, tujuan awalnya. Dia pasti akan menawarkan sesuatu. Kayak telemarketing lah. Ya, jadi prinsip dasarnya, dia mau mengambil keuntungan dari kita berdasarkan informasi yang didapatkan dari kita langsung. Ya, macam mengorek-ngorek lah. Yang paling aman itu adalah menolak. Jangan dijawab, dibiarin, atau di-reject. Itu pasti aman. Atau menggunakan aplikasi. Banyak tuh aplikasi-aplikasi pihak ketiga, ketika ada menghubungi telepon yang tidak dikenal, dia akan ngasih notifikasi, kan? Jadi kita tahu. Itu bentuk antisipasinya.
14: Sementara, warga Medan Marelan, Budianti mengaku, menerima 2 hingga 3 panggilan telepon nomor yang tidak dikenal dari nomor lokal maupun luar negeri. Spam call sering masuk di waktu yang tidak tepat, seperti saat bekerja, beristirahat, atau menunggu panggilan penting. Budianti menyebut, spam call menimbulkan kelelahan mental karena harus terus waspada.
15: Sehari, kadang saya bisa dapat 2-3 kali telepon gak jelas. Kadang dari nomor dalam kota, bahkan ada yang dari luar negeri. Isinya macam-macam, mulai dari tawaran pinjol, asuransi, sampai penipuan. Cukup mengganggu, apalagi kalau kerja, istirahat, atau nunggu telepon penting. Begitu lihat nomor asing, jadi dilema, mau diangkat takut penipuan, gak diangkat ternyata penting. Lama-lama bikin capek mental juga, karena harus selalu waspada.
14: Lebih lanjut, Budianti berharap pemerintah dan operator seluler dapat bertindak lebih tegas dalam menangani spam call agar fungsi panggilan telepon kembali menjadi sarana komunikasi yang aman dan nyaman. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Tidak hanya sekedar meraih prestasi, namun melalui sebuah turnamen, para atlet dapat belajar melatih kecerdasan emosional dan kecerdasan sosialnya. Laporan Ano Verli, Solo.
16: Rektor Universitas Nias Raya atau Uniraya Nias Selatan Dr. Martiman S. Sarumaha MPD menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas selesainya turnamen voli Uniraya Cup 2. Menurutnya pelaksanaan Uniraya Cup 2 merupakan sebuah prestasi yang membanggakan baik bagi pelajar tingkat SMA maupun mahasiswa yang ikut ambil bagian. Yang mengemukakan voli merupakan salah satu cabang olahraga yang didorong oleh KONI Nias Selatan untuk ke tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Oleh karena itu melalui kegiatan tersebut akan terjaring bibit-bibit yang akan mewakili dan membawa harum nama Kabupaten Nias Selatan. Namun Rektor Uniraya menekankan bahwa tidak hanya sekedar meraih prestasi, tetapi juga olahraga berfungsi untuk membangun karakter. Melalui sebuah turnamen, para atlet dapat belajar melatih kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
17: Jadi olahraga itu bukan hanya sekedar adu otot, ya, tetapi bagaimana juga kita melatih kecerdasan kita. Tidak cukup hanya dengan IQ, ya, kita juga butuh EQ. Bagaimana kemampuan mengendalikan emosi, kepintaran emosi itu penting dijaga. Terutama juga sosial quotation-nya, yang merupakan SQ. Ketika berhadapan dengan tim lawan, kita harus mampu menjaga kepintaran sosial kita.
16: Hal senada juga disampaikan penanggung jawab turnamen voli Uniraya Cup 2, Pendeta Berli Gule, yang menilai bahwa masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi, salah satunya membangun sikap menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding. Selain itu, sikap dan cara berkomunikasi di lingkungan kampus juga menjadi evaluasi lainnya pada turnamen tersebut.
18: Attitude kita di dalam berkomunikasi masih harus dibina, harus dibenahi. Jadi ini terkait dengan moralitas kita. Cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dari kita, dengan dosen kita, dengan sesama kita, harus perlu menjadi beban bersama. Ini penting sekali. Tidak hanya sekedar semangat olahraga, tetapi moralitas dan itu juga sangat dibutuhkan.
16: Pendeta Perli menekankan pelaksanaan Uniraya Cup 2 ini menjadi tolok ukur penting untuk menentukan apakah turnamen tersebut layak dilanjutkan pada tahun 2027 melalui penyelenggaraan Uniraya Cup 3. Oleh karena itu, ia berharap melalui evaluasi yang dilakukan ini akan menjadi dasar dalam mengambil keputusan mengenai keberlanjutan turnamen tersebut. Demikian, Ana Verlis Hulu melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Pol yang mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
19: Sekian, lintas Megatol.

kamu, adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tuh

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Pendengar Prasa RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, masih dengar rangkaian lagu dangdut menemani suasana siang hari ini pendengar. Ya, yang pastinya semoga tetap terhibur dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan untuk Anda hingga permasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Baiklah, dan beberapa informasi akan Putri hadirkan juga untuk Anda terkait dengan Kementerian HAM mengatakan pendengar MBG jadi instrumen pemenuhan hak pangan dalam RANHAM. Dan pendengar Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham menegaskan makan bergizi gratis atau MBG menjadi instrumen pemerintah untuk memenuhi hak pangan masyarakat. Pasalnya pendengar, program tersebut mendukung pemenuhan hak dasar sekaligus meningkatkan kualitas gizi serta didik nasional ya, peserta didik nasional. Dan Kementerian HAM juga menilai hak pangan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi warga dan negara maksud Putri, dan pemenuhan hak pangan menjadi salah satu pilar utama dalam RANHAM sebagai bentuk komitmen negara melindungi hak masyarakat. Lebih lanjut disampaikan oleh Sofia yang merupakan PLT Direktur Jenderal Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM, di mana Sofia menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk menunjukkan dan juga mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Dengan sumber daya alam yang melimpah, masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses pangan yang layak dan berkelanjutan. Menurutnya, MBG menjadi salah satu bentuk nyata distribusi pangan yang menyasar peserta didik, dan program tersebut diharapkan dapat membantu anak-anak memperoleh asupan gizi yang cukup sehingga mampu mengikuti proses belajar secara optimal. Pemerintah terus mendorong pemenuhan hak pangan secara konsisten guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Upaya tersebut diharapkan mendukung pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang sehat, produktif, serta berkelanjutan di masa depan. Sofia menyebutkan pendengar pengesahan RANHAM generasi ke-6 dinantikan berbagai pihak sebagai pedoman pelaksanaan pemenuhan dan pelindungan HAM nasional. Dokumen tersebut pendengar akan menjadi acuan kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun mendatang untuk memperkuat penghormatan HAM. Itulah informasi yang kami hadirkan terkait dengan Kementerian HAM mengatakan MBG jadi instrumen pemenuhan hak pangan dalam RANHAM. Anda masih bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami pendengar di 96,2 MHz. Putri masih hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan, rangkaian lagu-lagu dangdut di siang hari ini, di siang hari yang cukup terik gitu pendengar ya. Terlihat dari studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli ya, suasana di luar sana lumayan lah terik ya pendengar. Coba untuk selalu mencukupi kebutuhan nutrisi, baik itu juga terkait dengan cairan tubuh ya, karena kita harus terhidrasi pendengar, karena kalau sudah dehidrasi bahaya banget ya. Baik, satu informasi Putri hadirkan kembali, minyak kita menjadi salah satu produk pangan yang paling sering diperbincangkan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Minyak goreng rakyat ini hadir sebagai upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga minyak goreng di tengah fluktuasi harga minyak sawit dunia. Minyak kita merupakan merek dagang minyak goreng rakyat milik Kementerian Perdagangan. Kehadiran ini terlepas dari kebijakan domestic market obligation yang mewajibkan produsen minyak sawit memasok sebagian produksi untuk kebutuhan dalam negeri. Kebijakan tersebut lahir setelah gejolak harga minyak goreng yang terjadi pada 2022. Saat itu minyak goreng melonjak tajam sehingga membebani daya beli masyarakat. Sebagai solusi tentunya pemerintah meluncurkan minyak kita pada pertengahan 2022. Produk ini diperkenalkan dengan harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp14.000 per liter. Dengan harga yang terjangkau, yang lebih terjangkau, minyak kita diharapkan menjadi pilihan utama masyarakat, terutama bagi kelompok penghasilan rendah yang sangat sensitif terhadap kenaikan harga pangan. Namun, perjalanan minyak kita tidak selalu berjalan mulus. Seiring waktu, biaya produksi dan distribusi mengalami peningkatan akibat kenaikan harga bahan baku serta biaya logistik. Kondisi tersebut mendorong pemerintah melakukan penyesuaian harga HET minyak kita, kemudian dinaikkan menjadi Rp15.700 per liter untuk menyesuaikan dinamika biaya produksi. Meski demikian, angka tersebut masih dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah menilai stabilitas harga minyak kita penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam prakteknya, harga minyak kita di lapangan tidak sesuai dengan HET di sejumlah daerah. Minyak goreng tersebut sempat dijual hingga kisaran atau sekitar Rp22.000 per liter. Kenaikan harga di tingkat konsumen dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari lonjakan harga minyak sawit mentah CPO hingga juga biaya kemasan plastik hingga persoalan distribusi. Selain itu, ketersediaan minyak kita juga sempat menjadi perhatian pemerintah. Beberapa daerah mengalami kelangkaan yang berdampak pada kenaikan harga di pasar. Karena itu pemerintah terus melakukan pengawasan distribusi dan tata niaga. Langkah tersebut dilakukan agar pasokan tetap tersedia dan harga tidak melampaui ketentuan. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari pada Juni 2026. Menurutnya, pemerintah telah mempertahankan HET minyak kita sebesar Rp15.700 per liter meski biaya produksi meningkat akibat kenaikan harga minyak sawit dunia. Ia menegaskan pemerintah juga memperkuat pengawasan distribusi agar minyak kita mudah diakses masyarakat. Distribusi produk tersebut pendengar difokuskan pada pasar rakyat untuk memastikan pasokan tetap tersedia. Menurut Kodari, menjaga stabilitas harga dan pasokan minyak kita tidak hanya berkaitan dengan daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Hingga kini minyak kita masih menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh harga yang terjangkau, tetapi juga ketersediaan pasokan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Semoga informasi ini pendengar bisa bermanfaat.

adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya dari peraturan hukum yang tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang bahkan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Nias juga demikian, terdapat upacara hukum adat yang disebut Vondrake. Pada upacara Vondrake ditetapkan skala timbangan atau volume takaran. Ada tiga jenis alat ukur, yaitu pertama alat untuk menetapkan beras atau padi yang harus dibayarkan. Alat tersebut dinamakan lauru. Kedua yaitu valiera, yaitu alat untuk menimbang emas. Dan yang terakhir adalah afore, yang digunakan untuk mengukur besarnya babi sebagai tebusan dari si pelanggan.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak?
3: Yuk,
4: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: tapi aku takut nanti dia tersinggung gimana. Tapi kalau aku nggak bilang, hatiku nggak senang.
1: Ngapain sih?
0: Aku pengen ngomong sesuatu, aku pengen jujur pada seseorang, tapi aku nggak mampu bilangnya gitu.
1: Kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian. Dan katakanlah dengan jujur, jujur di awal akan terasa lebih baik daripada berbohong di sepanjang jalan.
0: Iya sih.
1: Dan jujur adalah satu kata yang membawa pada sejuta kebaikan. Emang kamu mau jujur apaan?
0: Aku mau jujur sama kamu kalau aku pengen nagih hutang kamu yang udah lama itu tahu.
1: Ih, kamu ini jangan jujur-jujur amat lah. Aku malu tahu.
0: Tapi tadi.
1: Ayo kita pulang.

beberapa cara mengajarkan anak untuk mencintai lingkungannya. Pertama, memperkenalkan anak pada alam terbuka. Kedua, mengajarkan anak membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, mengajak anak berkemah. Keempat, mengajak anak menanam pohon. Kelima, membuat mainan daur ulang. Dan yang terakhir, memilah sampah basah dan sampah plastik. Itulah beberapa cara mengajarkan anak untuk mencintai lingkungan.

Tiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

0: yang kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

6 fakta unik Indonesia di mata dunia. Pertama, Candi Buddha terbesar di dunia merupakan kuil Buddha terbesar di dunia dengan 1.460 relief pada dinding dan memiliki 504 patung Buddha. Kedua, rumah dari kadal terbesar di dunia, Komodo Dragon, adalah kadal terbesar di dunia yang berada di 5 pulau Nusa Tenggara Timur. Ketiga, danau vulkanik terbesar di dunia, Danau Toba, dengan kedalaman mencapai 500 meter, panjang 100 km, dan lebar 30 km. Keempat, puncak pulau tertinggi di dunia yaitu Puncak Jaya atau dikenal dengan Kartes Pyramid, memiliki tinggi 4.884 meter di atas permukaan laut dan dinobatkan sebagai salah satu dari World Seven Summit. Kelima, berada di wilayah cincin api Pasifik, adalah wilayah lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik yang bersambung dari Chili ke Jepang dan Asia Tenggara. Keenam, negara dengan bahasa terbanyak kedua di dunia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, terdapat 707 bahasa Indonesia, menempati di bawah Papua Nugini dengan 840 bahasa. Itulah 6 fakta unik Indonesia.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Selamat sore pendengar, senang sekali di kesempatan sore hari ini kami dapat kembali menyapa Anda untuk edisi hari ini, tepatnya edisi hari Selasa ya, tanggal 23 Juni 2026. Ya, mudah-mudahan sore hari ini semuanya pekerjaan yang sudah dilakukan sedikitnya rampung ya kan. Ini yang menjadi harapan kita, dan kita harus tetap berhati-hati juga ya dari setiap pekerjaan kita. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru karena melihat waktu, wah sebentar lagi bakal meninggalkan tugas nih ya kan. Dan sekedar informasi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada saat ini, juga kami sampaikan nantinya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, RRI Pro 1 Gunung Sitoli akan menyampaikan Nias hari ini, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias di 4 kabupaten 1 kota ya. Dan tentunya informasi-informasi ini update langsung yang dirilis dari teman-teman tim reporter RRI Gunung Sitoli ya. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di kesempatan sore hari ini hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda di terik panas di luar sana, ini udah udaranya segar sekali begitu ya. Jadi kalau misalkan sore hari ini dengan pekerjaan yang membuat Anda sedikit jenuh ya, ada baiknya Anda gerak-gerakin badannya ya, ada baiknya Anda juga harus bergeser posisi ya sedikitnya untuk menghirup udara segar ya kan, mengalihkan sedikit perhatian Anda supaya Anda bisa tetap semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas Anda nantinya ya. Baik, di musik dan informasi untuk Anda di sore hari ini kami masih terus hadir hingga ke informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Seperti apa informasi-informasi update lainnya yang kami sampaikan, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Pro 1 Gunung Sitoli di 96,2 MHz.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

96,2 MHz RRI Pro 1 Gedung Sitoli. Pendengar, pernah merasa satu lagu ya tiba-tiba terus berputar di kepala? Wah, itu lagu apa ya yang tiba-tiba kepala kita berputar nih untuk mengingat sama lagu ini? Bahkan saat tidak sering diputar, biasanya yang paling sering teringat adalah bagian ref dari lagu yang mungkin sangat-sangat tidak pernah terlupa oleh kita dan sangat mudah dikenali. Fenomena ini ternyata cukup umum dan dialami banyak orang ya. Jadi kondisi tersebut dikenal sebagai earworm, yaitu saat potongan lagu terus terulang di pikiran kita secara spontannya. Jadi bagian yang paling mudah menempel biasanya memiliki melodi sederhana, ritme yang jelas, dan pengulangan yang tinggi. Nah, pendengar, menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Psychology of Music, otak manusia cenderung menyukai pola suara yang familiar dan mudah diprediksi. Jadi ketika sebuah lagu sering didengar, otak membentuk jalur memori yang kuat sehingga melodi tersebut lebih mudah muncul kembali. Jadi jangan heran kalau misalkan tiba-tiba kita kerja terus tiba-tiba teringat sama sebuah lagu, terus kita nyanyi sendiri padahal kita nggak dengerin musiknya, begitu kan? Nah, pemicu kecil seperti kata tertentu, suasana hati atau nada yang mirip dapat membuat otak kita secara otomatis memutar ulang lagu yang pernah kita dengar. Nah, proses ini terjadi tanpa disadari karena musik tersimpan sebagai bagian dari memori dan kebiasaan. Nah, semakin sederhana dan repetitif sebuah lagu, ini semakin besar peluangnya menjadi earworm. Otak tidak membutuhkan banyak usaha untuk mengingat pola yang berulang, sehingga lagu dengan ref yang mudah diingat cenderung lebih cepat menempel. Nah, semoga sore hari ini musik dan informasi lagu-lagu yang kita putarin bisa membuat moodnya semakin lebih baik dan kerjanya semakin lebih bersemangat.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

dari 96,2 MHz RRI Pro 1 Gunung Seli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda di sore hari ini, pendengar. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tadinya kita ditemani sama lagu dari The Virgin ya, katanya Sampai Nanti. Wah, Sampai Nanti itu kalau misalkan kita bisa bersabar cukup lama begitu ya, pasti semua akan indah pada waktunya ya. Nah, bagaimana kalau misalkan sabarnya itu udah menggantung gitu ya, sabarnya ya. Mungkin peluang-peluang baik bisa saja lepas. Hal-hal baik bisa saja lepas dan kita merasa bahwa wah, timbul yang namanya penyesalan ya. Nah, mudah-mudahan kesabaran yang selalu ada dalam diri kita dari setiap tugas-tugas yang kita lakukan hari ini, kita laksanakan hari ini, semua bisa bersabar dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Dan kami yakin percaya Anda bisa melewati dari setiap tahapan-tahapan atau proses-proses yang Anda hadapi saat ini ya. Bersama Pro 1 RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz, kami yang bertugas saat ini tetap semangat untuk semuanya, karena sebentar lagi akan Anda tinggalkan dari pekerjaan-pekerjaan Anda. Waktu sudah menunjukkan pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan untuk Anda pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nantinya Pro 1 RRI Gunung Sitoli akan menyampaikan Nias hari ini, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias di 4 kabupaten 1 kota yang kami sampaikan untuk Anda dalam program Nias hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami hadir dengan informasi lainnya untuk Anda. Ya, pendengar RRI Pro 1 Gunung Sitoli, di mana saja Anda berada, ada informasi yang hadir untuk Anda saat ini, pendengar. Ini terkait tentang ya, mengapa sudah rutin berjemur tapi masih defisiensi. Nah, mungkin dari kita nih ada yang pagi-paginya berjemur pagi begitu ya, di matahari pagi. Ada juga yang memilih berjemur di sore hari. Nah, di jam-jam seperti ini adalah jam waktu yang lebih tepat untuk bisa berjemur. Nah, menghabiskan waktu di bawah terik matahari pagi ya, ini khusus pagi dulu nih, ini seringkali dianggap sebagai tiket gratis untuk memenuhi kebutuhan vitamin D dalam tubuh kita. Namun belakangan ini para ahli kesehatan menemukan sebuah paradoks ya. Banyak yang mengaku sudah rutin berjemur tetapi hasil tes darahnya tetap menunjukkan kadar vitamin D-nya yang rendah, atau bahasa medisnya defisiensi. Nah, mengapa hal ini terjadi? Ternyata pendengar, memproduksi vitamin D dari sinar matahari tidak sederhana asal terkena panas saja. Ada banyak faktor biologis, lingkungan, hingga kebiasaan yang tanpa sadar memblokir proses sintesis vitamin D di kulit tubuh kita. Nah, beberapa faktor utama penyebab mengapa rutin berjemur belum tentu cukup bebas dari defisiensi vitamin D. Nah, ini dia nih penjelasan secara ilmiahnya. Salah satunya adalah salah memilih jam berjemur. Nah, ini dia nih ya. Jadi banyak orang memilih berjemur pada jam 6 atau 7 pagi karena merasa bahwa udaranya masih sejuk. Sayangnya, pada jam-jam tersebut pendengar, sinar matahari yang dominan adalah ultraviolet, bukan ultraviolet B. Begitu ya. Jadi ultraviolet A yang ada, bukan ultraviolet B. Nah, sinar ultraviolet B adalah salah satunya gelombang cahaya yang memicu kulit bisa memproduksi vitamin D. Jadi sinar ultraviolet B ini biasanya baru optimal saat posisi matahari mulai meninggi, yaitu sekitar jam 9 hingga jam 11 pagi. Kalau jam 11 di sini udah dibilang jam 11 siang begitu ya. Jadi tergantung lokasi geografisnya juga. Nah, berjemur terlalu pagi hanya akan membuat kulit terpapar ultraviolet A yang memicu penuaan dini. Nah, tanpa memberikan asupan vitamin D yang memadai. Jadi ini kebiasaan kita begitu ya. Jadi lebih memilih berjemur pagi hari itu baiknya ini ya, yang selama ini yang menjadi kebiasaan kita itu di jam 6 pagi sampai jam 7. Nah, ternyata sebetulnya kita disarankan kita untuk mendapatkan ultraviolet B itu lebih bagus kita peroleh mulai berjemurnya itu jam 9 pagi sampai jam 11 siang begitu. Nah, kemudian
faktor-faktor lainnya kalau kita kekurangan vitamin D dalam tubuh, yaitu penggunaan sunscreen dan pakaian tertutup. Jadi kesadaran akan kesehatan kulit ini membuat banyak orang tidak lepas dari sunscreen atau tabir surya sebelum keluar rumah. Jadi sunscreen ini dengan SPF 30 atau lebih tinggi dapat memblokir hingga 95-98% sinar ultraviolet B. Nah, selain itu, jika kita berjemur dengan pakaian lengkap yang menutupi lengan dan kaki kita, area kulit yang terpapar menjadi terlalu sempit, tubuh membutuhkan setidaknya 15-20% permukaan kulit atau seperti lengan dan tungkai kaki kita yang terpapar langsung tanpa penghalang untuk memproduksi vitamin D secara optimalnya. Nah, faktor lainnya adalah faktor melanin. Nah, makin gelap warna kulit seseorang, makin tinggi pula kandungan melanin di dalamnya. Melanin berfungsi sebagai pelindung alami kulit dari efek buruk ultraviolet. Tetapi zat ini juga bertindak sebagai benteng yang menyerap sinar ultraviolet B. Akibatnya, orang dengan kulit lebih gelap membutuhkan waktu berjemur 2-3 kali lebih lama dibandingkan orang berkulit terang untuk menghasilkan jumlah vitamin D yang sama. Wah, kalau dipikir-pikir yang kulit gelap ya, biasanya paling takut begitu ya berlama-lama di sinar matahari. Karena kenapa gitu ya teman-teman dan pendengar Pro 1 Gunung Sitoli, takutnya makin gelap lagi kulitnya. Tapi ini justru disarankan untuk kulit gelap harus lebih lama begitu berjemurnya ya. Oh begitu ya, baru tahu juga ya kenapa gelap juga kulitnya. Nah, faktor lainnya lagi nih pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, faktor lainnya lagi yang saat ini ya, yaitu polusi udara yang tinggi. Nah, ternyata pendengar, bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar dengan tingkat polusi tinggi, partikel polutan dan kabut asap di atmosfer dapat memantulkan menyerap sinar ultraviolet B sebelum mencapai permukaan bumi. Jadi hal ini membuat efektivitas berjemur di area urban menurun drastis. Kemudian yang kelima adalah gangguan penyerapan dan fungsi organ hati dan ginjal. Jadi sinar matahari tidak langsung memberikan vitamin D siap pakai. Jadi matahari hanya mengubah kolesterol di kulit menjadi provitamin D3. Jadi tubuh masih membutuhkan hati atau liver dan ginjal yang sehat untuk mengubahnya menjadi bukti aktif ya. Dan kemudian jika seseorang memiliki masalah fungsi hati, gangguan ginjal atau masalah pencernaan yang mengganggu penyerapan lemak, maka kadar vitamin D dalam tubuh akan tetap drop. Nah, jadi ini bukan aku nakutin ya. Jadi ada beberapa hal yang tadinya mungkin kebiasaan kita berpikir bahwa berjemur di pagi hari itu lihat waktu yang lebih tepat, yaitu di jam 6 sampai jam 7 pagi. Sebetulnya yang kita dapatin adalah itu adalah sinar ultraviolet A. Sedangkan kalau kita kekurangan vitamin D itu, kita lebih disarankan untuk berjemur di jam 9 sampai jam 11 siang ya. Jadi jangan pernah takut jam 9 katanya, oh itu udah gak bagus lagi mataharinya, udah gak bisa lagi buat badan jadi sehat gitu. Ternyata tidak ya. Jadi kita lebih disarankan jam 9 sampai di jam 11 siang. Tapi lihat-lihat letak geografisnya juga ya, untuk lokasi di mana kita berada begitu ya. Jangan asal hantam-hantam saja begitu ya. Baik, kami masih terus hadir dengan informasi-informasi update lainnya. Dan kami sampaikan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, nantinya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, RRI Pro 1 Gunung Sitoli akan hadir dengan Nias hari ini, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias di 4 kabupaten, 1 kota. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, RRI Pro 1 Gunung Sitoli.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagori adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagore, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Happy

suap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Jadi kadang-kadang ini ada pasien kritis, cari dokter tidak ada. Apalagi kalau hari Minggu, tidak ada dokter yang visit. Saya tidak tahu kenapa harus rame-rame op hari Minggu.
2: Karena dengan hati dan rasa cinta, itu sudah separuh dari pengobatan. Kalau seorang perawat dengan muka masamnya, kita sudah sekarat.
0: Dari puncak Irono Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Dies Hari Ini bersama saya, Putra Zebua. Bupati Nias Utara secara resmi melepas petugas sensus ekonomi tahun 2026 di halaman kantor Bupati Nias Utara. Berbagai harapan serta pesan disampaikan untuk Rumah Sakit Meta Medica yang baru diresmikan kemarin di Kota Gunung Sitoli. Inilah Nias Hari Ini selengkapnya, Selasa 23 Juni 2026.

0: Kita awali berita yang pertama. Bupati Nias Utara secara resmi melepas petugas sensus ekonomi tahun 2026 di halaman kantor Bupati Nias Utara. Selengkapnya dilaporkan Muni Eli Harefa.
1: Pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama Badan Pusat Statistik resmi memulai sensus ekonomi 2026 sejak 15 Juni lalu. Sebanyak 120 petugas kini turun langsung ke rumah warga untuk mendata kondisi ekonomi hingga 31 Agustus mendatang. Pelepasan tim sensus dilakukan saat upacara penaikan bendera merah putih di halaman kantor Bupati Nias Utara. Bupati Nias Utara Amizar Warubu mengatakan sensus ekonomi 2026 bukan sekedar kegiatan rutin. Menurutnya ini adalah fondasi penting untuk mendapatkan data ekonomi yang akurat. Bupati juga menginstruksikan kepada camat, kepala desa hingga RT dan RW untuk menerima petugas dengan baik.
2: Kita mendukung sepenuhnya, kita dari pimpinan kabupaten, terus camat, kepala desa, RT RW, kita sudah instruksikan untuk menerima petugas dan menyampaikan kepada masyarakat, mensosialisasikan untuk tidak ragu-ragu untuk memberikan data. Data yang diharapkan ya kita objektif, kita tidak boleh mengada-ngada apa adanya, itu yang diberikan kepada petugas. Nanti petugas akan mengolah, mengedit sehingga apa hasil yang sesungguhnya itulah dia.
1: Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Nias Utara menyampaikan bahwa 120 petugas telah selesai mengikuti sosialisasi, rekrutmen, dan pelatihan.
3: Nah, tentu di dalam hal mengantisipasi, memitigasi resiko, dan juga kendala-kendala di lapangan, petugas kita ini kita sudah membekali, menyampaikan SOP. Dan petugas kita juga harus bisa lebih persuasif dan berkomunikasi terhadap setiap responden agar setiap responden ini bisa memberikan data yang lebih transparan, lebih jujur, dan akuntabel.
1: Data hasil sensus nantinya akan diolah BPS dan dipublikasikan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. Dari Nias Utara, saya reporter Munyari Arefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbagai harapan serta pesan disampaikan untuk Rumah Sakit Metamedika yang baru diresmikan kemarin di Kota Gunung Stoli. Kita simak informasinya bersama Indah Febrianti Pulele.
4: Akhirnya Rumah Sakit Metamedika yang beralamat di Desa Fodo, Kecamatan Gunung Stoli Selatan, Kota Gunung Stoli diresmikan kemarin dan sudah mulai beroperasi. Banyak harapan dan pesan disampaikan untuk manajemen rumah sakit ini. Wali Kota Gunung Stoli Soa Lauli yang menghadiri peresmian tersebut bersama 4 kepala daerah lainnya di Kepulauan Nias serta hadir anggota DPR RI Yasona Lauli dan Marinus Gea mengungkapkan seluruh proses dokumen termasuk izin operasional rumah sakit tersebut sudah dikeluarkan oleh Pemko. Ia berharap kehadiran rumah sakit ini menambah pilihan bagi masyarakat dalam meningkatkan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima dan memadai. Meski demikian, ia berharap rumah sakit ini unggul dalam pelayanan. Jangan seperti yang terjadi selama ini di mana pada hari Sabtu, Minggu atau libur tidak ada dokter yang visit. Belum lagi penanganan pasien selalu harus mendahulukan administrasi.
5: Kadang-kadang para dokter jarang visit hari Sabtu. Jadi kadang-kadang ini ada pasien kritis, cari dokter tidak ada. Apalagi kalau hari Minggu, tidak ada dokter yang visit. Saya tidak tahu kenapa harus rame-rame op hari Minggu. Padahal kalau manajemennya diatur dengan bagus, saya pikir merawat, memberi pelayanan kepada masyarakat yang sakit, saya pikir itu bagian dari ibadah juga. Jadi ini kadang menjadi persoalan. Belum lagi kadang-kadang ada pasien yang kritis, tidak bisa langsung diambil tindakan, suruh mendaftar dulu. Ini juga persoalan, Pak Direktur. Saya berharap.
4: Senada dengan Wali Kota, anggota DPR RI, Yasona Lauli juga meminta supaya para perawat di rumah sakit ini melayani dengan penuh cinta kasih. Karena pelayanan yang ramah menjadi bagian dari pengobatan pasien.
6: Dari segi fisik kita sudah melihat rumah sakit ini cukup baik, 200 kamar. Seperti yang disampaikan oleh kepala daerah tadi, baik Pak Wali Kota maupun Forkada, layanilah para pasien kita ini. dengan hati dan rasa cinta. Karena dengan hati dan rasa cinta itu sudah separuh dari pengobatan. Kalau seorang perawat dengan muka masamnya kita sudah sekarat, itu mempercepat innalillahi wa innalillahi rajiun. Tetapi kalau dia senyum, diberi harapan, diberi senyum yang baik, pelayanan yang baik, itu akan menyentuh. Tadi juga pengaturan yang baik supaya masa libur tetap ada yang dapat mengisi jadwal.
4: Usai kata sambutan secara simbolis, Wali Kota Gunung Soli menyerahkan izin operasional Rumah Sakit Meta Medica kepada Direktur Rumah Sakit Dr. Devan Perwira, SPKFR Ivoka. Selanjutnya dilakukan penandatanganan prasasti rumah sakit oleh Yasona Lawli dan Wali Kota Gunung Soli, dan kemudian diakhiri dengan acara pelepasan balon ke udara. Selanjutnya tamu dan undangan melakukan pemotongan pita persis di pintu masuk rumah sakit dan langsung melakukan peninjauan ke dalam rumah sakit. Rumah Sakit Meta Medica mengusung moto melayani dengan kasih dan sudah mulai menerima pasien namun masih umum, dan tidak akan lama lagi akan melayani pasien BPJS Kesehatan. Dari RRI Gunung Soli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan, Dr. Nur Hayati Telombanua, SPDMM, membuka pelatihan fasilitator daerah budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN, Senin 22 Juni 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Ononiha Teluk Dalam tersebut diselenggarakan Save the Children melalui program kreasi. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada program kreasi serta Save the Children atas dukungan yang diberikan dalam upaya yang meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh peserta didik. Ia menjelaskan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang perlu ditindaklanjuti secara berkelanjutan hingga ke tingkat satuan pendidikan. Ia menegaskan bahwa pelatihan yang dilaksanakan melalui program kreasi tersebut memiliki nilai strategis bagi penguatan kapasitas daerah. Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan fasilitator daerah yang akan menjadi penggerak implementasi BSAN di lingkungan sekolah. Melalui kehadiran para fasilitator tersebut, nilai-nilai budaya sekolah aman dan nyaman dapat diterapkan secara lebih luas dan terstruktur. Fokus awal implementasi akan dilakukan pada 30 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang menjadi mitra program kreasi di Kabupaten Nias Selatan. Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancar luaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Tidak hanya sekedar meraih prestasi, namun melalui sebuah turnamen, para atlet dapat belajar melatih kecerdasan emosional dan kecerdasan sosialnya. Laporan Anoverly Sulu.
7: Rektor Universitas Nias Raya atau Uniraya Nias Selatan, Dr. Martiman S. Sarumaha MPD, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas selesainya turnamen voli Uniraya Cup 2. Menurutnya, pelaksanaan Uniraya Cup 2 merupakan sebuah prestasi yang membanggakan baik bagi pelajar tingkat SMA maupun mahasiswa yang ikut ambil bagian. Yang mengemukakan voli merupakan salah satu cabang olahraga yang didorong oleh KONI Nias Selatan untuk ke tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Oleh karena itu, melalui kegiatan tersebut akan terjaring bibit-bibit yang akan mewakili dan membawa harum nama Kabupaten Nias Selatan. Namun, Rektor Uniraya menekankan bahwa tidak hanya sekedar meraih prestasi, tetapi juga olahraga berfungsi untuk membangun karakter. Melalui sebuah turnamen, para atlet dapat belajar melatih kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
8: Jadi olahraga itu bukan hanya sekedar adu otot, ya, tetapi bagaimana juga kita melatih kecerdasan kita. Tidak cukup hanya dengan IQ, ya, kita juga butuh EQ. Bagaimana kemampuan mengendalikan emosi, kepintaran emosi itu penting dijaga. Terutama juga sosial quotation-nya, yang merupakan SQ. Ketika berhadapan dengan tim lawan, kita harus mampu menjaga kepintaran sosial kita.
7: Hal senada juga disampaikan penanggung jawab turnamen voli Uniraya Cup 2, Pendeta Berli Gule, yang menilai bahwa masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi, salah satunya membangun sikap menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding. Selain itu, sikap dan cara berkomunikasi di lingkungan kampus juga menjadi evaluasi lainnya pada turnamen tersebut.
9: Attitude kita di dalam berkomunikasi masih harus dibina, harus dibenahi. Jadi ini terkait dengan moralitas kita. Cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dari kita, dengan dosen kita, dengan sesama kita, harus perlu menjadi beban bersama. Ini penting sekali. Tidak hanya sekedar semangat olahraga, tetapi moralitas dan itu juga sangat dibutuhkan.
7: Pendeta Perli menekankan pelaksanaan Uniraya Cup 2 ini menjadi tolok ukur penting untuk menentukan apakah turnamen tersebut layak dilanjutkan pada tahun 2027 melalui penyelenggaraan Uniraya Cup 3. Oleh karena itu, ia berharap melalui evaluasi yang dilakukan ini akan menjadi dasar dalam mengambil keputusan mengenai keberlanjutan turnamen tersebut. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Komitmen petugas sensus ekonomi 2026 di lapangan berfokus pada pengumpulan data yang akurat, berintegrasi, profesional, serta menjaga kerahasiaan data responden. Petugas lapangan menjadi ujung tombak dalam memotret kondisi real perekonomian nasional yang dilaksanakan serentak mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Hal itu disampaikan petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Nias, Putri Miseri Kordias Domini Gule, yang dirangkum Ida Rahmi Telombanua dalam wawancara berikut ini.
10: Putri Miseri Kordias Domini Gule.
11: Iya.
10: Ini dengan kegiatan pencanangan
11: yang dimulai para bulu.
10: Apa langkah yang akan dilakukan oleh para petugas dari kesempatan?
11: Baik, yang sudah kami laksanakan pertama kali yaitu pelatihan yang sudah dilaksanakan di awal bulan Juni, yaitu materi-materi apa saja yang menjadi bagian dalam pencacahan. Kemudian kami bertugas tanggal 15 Juni 2026 sampai 31 Mei tahun 2026. Yang kami lakukan yaitu kami melapor kepada Bapak Camat. Kemudian setelah itu kami menginformasikan kedatangan kami di desa tempat kami mencacah. Kemudian selanjutnya melalui aplikasi yang dimiliki oleh BPS yaitu FASI, kami memiliki daftar atau prelis keluarga atau bangunan yang kami kunjungi untuk kami data secara door to door.
10: Putri sendiri
11: ya.
10: Yulianus Pura. Pencacahannya nanti di mana dan
11: Lydia Putri Dianalase
10: di lokasi ini.
11: Baik, untuk kami sendiri berada di wilayah pencacahan Kecamatan Gide, Desa Hiliweto Gide, untuk wilayah pencacahan Dusun 1 dan Dusun 3. Yang bersama dengan kami di Kecamatan Gide ada sekitar 20 orang lebih yang terbagi-bagi per wilayah. Wilayah ini yaitu untuk 7 desa diperiksa oleh 1 PML, yaitu petugas pemeriksa lapangan yang membidangi atau membawahi 7 orang PPL atau petugas pencacahan lapangan.
10: Oke, baik. Nah, ini dengan luasan wilayah seperti ini mungkin bisa dibandingkan juga dengan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Nias. Nah, kira-kira tantangannya ke depan seperti apa tuh Kak Putri?
11: Kebetulan saya mendapatkan wilayah pencacahan yang cukup besar, yaitu di wilayah Los Pekan atau Harimbale Gide, dan beberapa usaha besar, yaitu ada Bank BRI, Bank Sumut, kantor pos, puskesmas, dan beberapa sekolah. Dan itu tentu saja menguras tenaga, waktu, dan pikiran. Hanya saja dengan pemahaman yang sudah kami dapati sejak di pelatihan, itu membuat kami memiliki ilmu, teknik dalam menghadapi masyarakat atau pelaku usaha di lapangan.
10: Ke depan dalam melaksanakan pencacahan ini seperti apa trik yang sudah dipikirkan?
11: Kebetulan karena saya mendapatkan wilayah yang cukup padat pelaku usaha dan keluarganya, yaitu pendekatan persuasif, yaitu mempunyai hubungan yang baik dengan pelaku usaha maupun masyarakat atau keluarga yang kami datangi. Karena kami adalah ujung tombak dari kegiatan ini, maka keramahan, terlebih-lebih kami dari Kabupaten Nias, menunjukkan keramahan kami, menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari kegiatan nasional yang mendukung ekonomi Indonesia untuk 10 tahun ke depan.
10: Oke, baik. Satu hal terakhir, mungkin ada ajakan yang bisa disampaikan kepada nanti kedatangan para petugas dengan apa ya, hati yang senang, ya, sehingga memberikan apa yang tepat dan akurat.
11: Baik. Yahowu Irama Iraina, tunggu kedatangan kami di rumah Bapak dan Ibu. Kami mohon, terima kami, berikan informasi yang jelas, dan seluruh informasi yang kami terima atau kami dapatkan dari Bapak dan Ibu akan kami jaga kerahasiaannya demi Kabupaten Nias yang lebih baik, lebih maju, serta untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi ke depan.
0: Berikut pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok. Disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, Hanggar Perdana Hareva.
12: Pendengar RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama saya Hanggar Perdana Hareva, selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca tanggal 23 Juni 2026. Pada pagi hari diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Nias, Kota Gunung Stoli dan Kabupaten Nias Selatan. Pada malam hari diperkirakan berawan dan untuk dini hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Nias Utara. Dengan suhu udara 23 sampai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara 65-99%, dan pada umumnya angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan 5-20 km/jam. Sedangkan untuk informasi perakiran cuaca tanggal 24 Juni 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Pada malam hari diperkirakan berawan dan untuk dini hari diperkirakan berawan. Untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias, untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal. Dan pada umumnya, angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan 3-7 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal. Dan pada umumnya, angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 2-8 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25 sampai 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kembali ke studio RRI Gunung Stoli. Terima kasih.
0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Nias Utara secara resmi melepas petugas sensus ekonomi tahun 2026 di halaman kantor Bupati Nias Utara. Berbagai harapan serta pesan disampaikan untuk Rumah Sakit Metamedika yang baru diresmikan kemarin di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putra Zebua, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa, ya Ahobu.
13: Sekian Dias hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di sore hari ini. Dan tadinya pendengar, kami baru saja menyampaikan Nias hari ini, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias di 4 kabupaten 1 kota yang kami rangkum dalam program Nias hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini di studio menunjukkan pukul 16 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Tidak jarang kami melihat untuk sore hari ini arus jalan saat ini pasti padat merayap begitu ya, untuk arus lalu lintas. Ayo untuk kita semua tetap berhati-hati selama di perjalanan, patuhilah rambu-rambu lalu lintas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, tidak jarang sore hari seperti ini dengan cuaca yang begitu cerah untuk wilayah Kota Gunung Stoli dan sekitarnya, banyak dari kita mengambil waktu untuk berolahraga. Ya, apapun olahraga yang Anda pilihkan saat ini, semoga olahraga yang buat kesehatan Anda semakin membaik. Jangan sampai olahraga, memilih olahraga yang membuat Anda cedera begitu ya. Sesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan fisik Anda begitu ya ketika Anda memilih olahraga. Bisa jalan sore, atau jogging, atau bersepeda, atau goes. Bersepeda goes sama begitu ya. Atau memilih olahraga yang mungkin Anda harus masuk ke ruang gym ya, dengan suasana fitnessnya begitu ya. Atau pilih olahraga yang senam-senam. Biasanya para ciwi-ciwi, perempuan-perempuan ya, ladies-ladies begitu ya, ibu-ibu yang saat ini sore hari ini lebih menggandrungi olahraga dengan senam bersama begitu ya. Jadi lebih trennya sih lebih ke Zumba begitu ya. Jadi ada beberapa teman-teman juga di sini, saya melihat mereka memilih olahraganya itu lewat olahraga Zumba. Karena dengan berzumba, kata mereka, badan mereka semakin lebih rileks, lebih ringan, dan tidurnya enak pada malam harinya. Dan program untuk diet juga akan berhasil begitu ya. Ya, ada sebagian yang berhasil, ada sebagiannya malah lebih jadi lebih menambah berat badannya ya. Apapun pilihan olahraga Anda, sesuaikan dengan kemampuan fisik Anda agar tidak cedera dan Anda mendapatkan justru kesehatan kebugaran begitu ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada, lagu-lagu hiburan populer Indonesia dan informasi-informasi menarik lainnya kami sampaikan untuk Anda di sore hari ini. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami RRI Gunung Stoli.

menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Bulele. Aku

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar. Tentunya kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam nantinya dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Dan sore hari ini Anda yang memilih sore hari ini dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin ya Anda juga sudah harus balik ke rumah begitu ya. Anda dihadapkan dengan tugas-tugas rumah ya, jangan bersedih hati. Ya, Anda sudah mengerjakan tugas-tugas di luar rumah, kemudian sepulang di rumah juga tugas-tugas rumah sudah menanti begitu ya. Tetap semangat untuk semuanya dan selalu menjaga kesehatan ya. Dan sore hari ini di musik dan informasi, berbagai informasi-informasi menarik aktual lainnya juga kami sampaikan untuk Anda. Dan salah satunya kita ingin tahu nih, kebanyakan konsumsi natrium, apa yang terjadi pada tubuh kita kalau misalkan tubuh kita kebanyakan konsumsi natrium? Untuk informasi selengkapnya kita simak berikut ini. Baik pendengar, natrium merupakan mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan, fungsi saraf dan kerja otot kita. Namun, konsumsi natrium yang berlebihan ini juga dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, terutama jika berlangsung dalam jangka panjang tanpa diimbangi pola makan yang sehat. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan konsumsi natrium tidak lebih dari 2000 mg per harinya atau setara dengan sekitar 5 gram garam dapur. Sayangnya, banyak orang mengkonsumsi natrium melebihi bebas tersebut ya, karena tingginya kandungan garam dalam makanan olahan, makanan cepat saji, dan cemilan kemasan. Nah, tidak jarang ya, kalau sore-sore hari ini kita bisanya mencari yang namanya makanan olahan, makanan cepat saji, dan cemilan kemasan. Apalagi kalau misalkan ngumpulnya bareng-bareng teman kerja begitu ya, atau teman-teman di luar sana. Nah, ini nggak baik juga ya ternyata. Ketika tubuh menerima terlalu banyak natrium ya di dalam tubuh kita, maka ginjal kita harus bekerja lebih keras untuk membuang kelebihan tersebut melalui urin kita. Nah, jika jumlahnya terus berlebihan, ini tubuh kita akan menahan lebih banyak cairan sehingga volume darah meningkat dan tekanan pada pembuluh darah menjadi lebih tinggi. Nah, sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam The New England Journal of Medicine pada 2014 oleh tim yang dipimpin oleh Dr. Darius Mozafarain menganalisis data dari 66 negara dan menemukan bahwa konsumsi natrium berlebih berkontribusi terhadap sekitar 1,65 juta kematian akibat penyakit kardiovaskular setiap tahunnya. Jadi resiko terbesar yang muncul adalah seperti hipertensi, stroke, dan penyakit jantung koroner. Nah, selain meningkatkan tekanan darah, kelebihan natrium juga dapat berdampak pada kesehatan ginjal dan tulang kita. Jadi penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Bone and Mineral Research menunjukkan bahwa asupan natrium tinggi dapat meningkatkan pengeluaran kalsium melalui urin kita, sehingga dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan resiko osteoporosis. Ya, jadi gejala konsumsi natrium berlebih ini dapat berupa rasa haus yang berlebihan, perut kembung, pembengkakan pada tangan atau kaki, hingga sakit kepala akibat peningkatan tekanan darah. Jadi pada sebagian orang, pola makan tinggi natrium juga dikaitkan dengan peningkatan resiko gangguan lambung dan retensi cairan yang membuat berat badan sementara meningkat. Wah, berat badan bisa meningkat begitu ya. Jangan lihat kemari begitu ya, lihat aja ke depan ya. Para ahli menyarankan untuk membatasi makanan tinggi garam, kemudian memperbanyak konsumsi buah dan sayuran sebagai solusinya, serta membiasakan membaca label kandungan natrium pada produk makanan. Jadi kalau misalkan kita nih udah tahu nih resiko-resiko kalau misalkan kita kelebihan yang namanya natrium begitu ya. Nah, kita disarankan untuk membatasi makanan tinggi garam nih, kemudian memperbanyak konsumsi buah dan sayuran, serta membiasakan membaca label kandungan natrium pada produk makanan yang kita beli. Nah, dengan menjaga asupan natrium sesuai anjuran di dalam tubuh kita, resiko berbagai penyakit kronis dapat ditekan dan kesehatan tubuh kita tetap terjaga dalam waktu jangka panjang. Wah, ini mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat buat kita semua begitu ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Ada Darwis Jaya, Mr. X, M. Hulu, ada Hubert Zenrate, ada Michael Makzuzu juga, kemudian ada Bang Untung, Eltranis Angkasa, selamat sore, ada Wallace MBG juga, terima kasih, Dark Knight juga, Dita juga, Esther Julia, Krisman Gula juga, terima kasih, selamat sore, ada Noel dan teman-teman lainnya yang berkesempatan mampir saat ini di live kita ya. Nah,
Anda yang penasaran kenapa mesti harus live di siaran radionya, karena kita ingin kasih tahu nih buat pendengar Pro 1 Gunung Stoli dimanapun berada, bahwa siaran RRI masih beroperasi, siaran RRI masih mengudara, dan siaran RRI masih hadir setiap harinya menemani pendengar semua. Dan kenapa mesti live ya? Agar apa? Ya, agar kita memperluas dan memperbanyak pertemanan kita melalui sosial media dengan menggunakan media platform ke hal-hal positif, begitu ya. Jadi kita butuh pertemanan tidak hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya juga kita sangat butuhkan. Dan kenapa mesti live? Agar kita dalam bertugas tidak merasa sendiri, karena ada interaksi dan komunikasi dari teman-teman semua yang mampir di live-nya kita. Terima kasih buat semuanya, salam kenal, dan tetap semangat yang memilih olahraga sore harinya. Ayo semangat untuk berolahraga, tapi pastikan olahraganya sesuai dengan kemampuan fisiknya. Jangan ikut-ikutan, jangan cuma ikutin role mode aja untuk bisa berolahraga, tapi kita harus sesuaikan dengan kondisi fisik kita agar kita jauh dari yang namanya cedera ya. Januari Gula, terima kasih. Ada Syukri Zega, terima kasih. Ada Abang Nasir juga, terima kasih. Putra Mendreva juga, Bung Duha juga. Salam dari kami yang bertugas. Saya Putra menemani pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli bersama kami sore hari ini. Saya Putra menemani Anda pendengar hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat sore dan tetap semangat dari setiap aktivitas yang Anda lakukan. Karena tidak jarang juga nih ketika waktu jam pulang sudah, namun pekerjaan masih belum selesai. Jadi diwajibkan dan diharuskan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut dan pasti akan berjalan lembur begitu ya. Ketika lembur akan berbuah manis, bersyukurlah, tapi sebaliknya ketika lembur berbuah capek, letih dan lesu. Baiknya harus dipikirkan 10 kali begitu ya. Kita harus mengambil sikap, sikap seperti apa yang harus kita lakukan ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, kami masih terus hadir di musik dan informasi. Masih banyak informasi-informasi menarik lainnya kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, pernah merasa satu lagu tiba-tiba terus berputar di kepala kita, bahkan saat tidak sedang diputar, ya kan? Tiba-tiba kita kerja, sibuk, tiba-tiba kita nyanyi gitu ya kan, teringat sama sebuah lagu itu. Nah, biasanya yang paling sering teringat adalah bagian ref dari lagu tersebut yang singkat dan mudah untuk dikenali. Nah, fenomena ini ternyata cukup umum dan dialami oleh banyak orang ya. Jadi jangan heran, jangan bilang, wah nyanyi-nyanyi sendiri tanpa musik gitu ya kan. Nah, kondisi tersebut dikenal sebagai earworm, yaitu saat potongan lagu terus terulang di pikiran secara spontan. Bagian yang paling mudah menempel biasanya memiliki melodi sederhana, ritme yang jelas, dan pengulangan yang tinggi. Nah, menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Psychology of Music, otak manusia cenderung menyukai pola suara yang familiar dan mudah diprediksi. Jadi ketika sebuah lagu sering didengar, ini otak akan membentuk jalur memori yang kuat sehingga melodi tersebut lebih mudah muncul kembali. Jadi pemicu kecil seperti kata tertentu, suasana hati atau nada yang mirip dapat membuat otak secara otomatis memutar ulang akan lagu yang pernah kita dengar. Jadi proses ini terjadi tanpa disadari karena musik tersimpan sebagai bagian dari memori dan kebiasaan kita. Nah, kita berharap dengan lagu-lagu yang kita putarkan sore hari ini ada yang nempel di memori otak kita gitu ya. Tapi setidaknya lagu itu bisa membuat mood kita jadi lebih baik dan lebih semangat untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Karena tidak jarang gitu ya, tiba-tiba aja kita nyanyi nih, padahal gak dengerin musiknya gitu ya kan. Tapi kita semakin semangat buat bekerja. Nah, kita berharap lagu-lagu yang kita putarkan sore hari ini, lagu yang menempel di pendengaran, di telinga ya kan, di otak kita juga, sehingga mood kita untuk menyelesaikan tugas kita semakin lebih baik lagi gitu ya. Baik, kami masih terus hadir dengan lagu-lagu yang asik buat sore hari ini bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz. Kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda sampai di jam 20 malam nanti.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bertahan bersama kami dan mendengarkan siaran RRI Gunung Stoli. Untuk Anda yang mungkin saat ini mengeluh dengan sebuah kondisi di mana akses jaringan FM 96,2 MHz tidak dapat menjangkau lokasi Anda. Nah, solusinya adalah Anda bisa mendengarkan siaran RRI Gunung Stoli dengan cara mendownload aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi untuk Anda semua yang lagi dengarkan siaran radio kita saat ini atau lagi nonton siaran radio kita, caranya gampang untuk bisa dengerin siaran RRI di mana saja dan kapan saja hanya dengan mengandalkan HP Android-nya. Jadi teman-teman, masuk ke Play Store, kemudian download aplikasi RRI Digital dan pilih RRI mana saja yang kita ingin dengar. Karena di dalam RRI Digital ini, seluruh RRI di Indonesia, seluruh RRI stasiun Indonesia ada di dalamnya. Mau dengerin RRI Gunung Stoli ada, Sibolga, Medan, Jakarta, Bandung, Denpasar, Kupang, Maluku, ya Papua, ya kan? Kemudian apalagi? Pokoknya semua stasiun RRI yang ada di Indonesia ada di dalam aplikasi tersebut ya. Jadi buat teman-teman dan pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, dibantu ya download aplikasinya, namanya aplikasi RRI Digital ya. Dan gampang ya buat bisa dengerin siaran RRI saat ini ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda sampai di jam 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam ini. Untuk Anda yang baru stay on radionya, selamat sore dan selamat bergabung untuk Anda. Hari ini dengan cuaca yang begitu cerah, begitu panas ya kan. Dan sore-sore hari ini biasanya kita pilih cemilan yang buat mood kita jadi lebih bagus. Tapi lihat ya, cemilan yang sehat ya. Jadi kita sekarang ini kalau melihat untuk wilayah Gunung Stoli dulu, gak usah jauh-jauh dulu nih. Gunung Stoli sekarang tampilannya udah cukup sangat berkembang begitu ya. Jadi kalau misalkan kita milih jajanan udah gak susah-susah lagi ya, dan jajanannya juga bisa sampai ke dini hari gitu mereka jualan ya. Nah, apapun cemilan-cemilan kita silakan pilih, tapi yang pastinya cemilan yang sehat ya, yang sehat buat kesehatan kita. Jangan sembarang memilih jajanan, lihat juga nih higienisnya ya, bersihnya, kemudian lihat tampilan menu-menunya gitu ya, bahan-bahan yang digunakan. Jadi jangan sembarang jajan aja begitu ya. Dan juga sore hari ini minuman seger-seger juga pasti gitu ya. Jadi buat kita nih hati-hati kalau misalkan sekarang lagi musim-musimnya rame-ramenya yang namanya diabetes. Tahu ya diabetes ya. Nah, ada diabetes kering, ada diabetes basah gitu. Tapi sebetulnya kata medisnya sih tidak ada istilah yang kering dan basah yang namanya diabetes ya, diabetes. Nah, itu akan merusak sistem imun tubuh kita. Itu karena apa? Konsumsi gula yang berlebihan. Jadi, bukan aku nakutin ya. Jadi, kalau misalkan pilih jajanan atau minuman yang segar-segar, baiknya jangan terlalu manis-manis karena nanti bisa berdampak tidak baik buat kesehatan kita ya. Ini bukan menakuti ya, tapi sekedar mengingatkan buat kita semua ya. Baik, terima kasih ada Pak Michael Gea, salam dari Sukabumi, Jawa Barat, Bang Putra. Wis, jauh ya, warga Nia sudah nyemplung aja di Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih, sehat selalu, Agus Hura. Oke, dulu Agus prakerin di RRI loh Bang, tahun 2019. Wah, 2019. Wah, itu kayaknya kita belum lahir saat itu ya. Bercanda-bercanda. 2019 ya, dan gak lama kita masuk ke suasana COVID saat itu. Berarti saat prakerin semuanya pada pakai masker gitu ya. Kalau boleh pakai facial gitu ya. Facial ya namanya itu ya, penutup muka gitu saat itu. Ya udah deh kalau gitu. Terus ada Pak Bos Z katanya, yang instan ada gak di situ? Wah, jangankan yang instan ya, cari dispenser aktifnya aja gak ketemu gitu ya. Sama gitu, gak ada bedanya gitu ya. Ada Oten Lahagu katanya, apa nih? Wah, kita lewat aja. Oke, percuma ada air hangat tapi gak ada gak ada instannya. Jangan kita sebut merek ya, ntar endorse lagi ya. Ada Pak Sumarno, thank you. Bang Christoph juga makasih. Ama Haranduru, Inaken Arsa Mendrava, kalau ada mah kirimin sis ke Bang Putra. Iya, gak apa-apa, kita jadwalnya sampai jam 8 malam ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau mampir, mau sehat-sehat di sini, mau happy-happy di sini, tinggal mampir aja Jalan Irono Geba ya, untuk lokasi studio dari RRI Pro 1 Gunung Stoli di Jalan Irono Geba. Jadi teman-teman paling gampang untuk bisa mampir ke sini dan gak susah ya. Ada GPS sekarang untuk bisa tampil
dari alamat yang kita tuju. Yang pastinya sampai ke sini ya selamat lah ya. Oke, ada Diman katanya nih, Yahowu abangku, Yahowu buat Diman, terima kasih sudah mampir di live-nya, tetap semangat. Ada Sin, hai Sin. Ye, abang dulu dari ini ke sini gitu ya kan. Baiklah, terima kasih. Ada Tati Halawa juga, terima kasih SMTK Star Pekanbaru, jauh banget dari Pekanbaru. Salam untuk teman-teman tim di sana. Rainbow Hareva, lah udah enggak dinis lagi ya bang. Wah, teman-teman harus support dong, mau di mana aja tugas, namanya juga tugas negara gitu ya, kita harus tetap semangat untuk melaksanakan tugasnya. Terima kasih buat Rainbow Hareva ya. Ada siapa nih, wajib good looking dong katanya, kayak gitu ya, enggak juga sih, yang pastinya kita tetap menjalankan tugas kita sesuai prosedur aja ya kan. Kalaupun di luar sana sore-sore hari ini teman-teman pada ngajak keluar, ayo kita olahraga badminton ya kan, mereka lah ya itu ya kan, kita kalau lagi tugas ya tugas dulu gitu. Memang ya, tawaran itu selalu datang di saat kita lagi tugas. Itu cuma basa-basi barangkali ya. Oke, ada Pak Bos Jet, penyiar RRI. Ada yang cantik juga gak bang? Penyiar RRI Gunung Stoli ada yang cantik juga gak ya? Nanti deh, coba kita tanya ke mereka. Kalau boleh kita harus masuk ke pintu X-ray dulu untuk memastikan mereka cantik apa enggak gitu ya. Ini pertanyaan apa sih buat sore-sorenya, ada-ada aja. Ada Abdi Gea, thank you. Ada Befar juga, terima kasih. Nove juga, makasih. Ada Lucky juga, Oten Lahagu, Tati Halawa. Ternyata abang ya yang sering aku dengar suaranya dulu di radio, baru sekarang lihatnya. Jangan dibully ya, kita hanya melaksanakan tugas, jadi mohon buat teman-teman jangan dibully. Terus ada siapa? Peter Martin, thank you. Amaharan Duru, ada Kayosi Mahalawa, ada Kayosi Mahalawa, dia selalu mandu acara yang namanya itu Hadiah Duria, yang hadir di setiap siangnya, pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai di jam 1 siang. Jadi itu program menyapa masyarakat Pulau Nias yang ada di Nias maupun di luar Nias dengan program request lagu daerah Nias, dipandu langsung oleh Kayosi Mahalawa. Jadi begitu ya Bang Amaharan Duru ya, Kayo Sima masih aktif ya. Befar makasih, Carles Cebua makasih, El Nathan Z thank you, Markon juga thank you, Tenohika thank you, Kurir Mendrova makasih. Tenohika udah pindah tugas nih di Gusit nih kayaknya nih Bang Putra. Wah, seperti yang dilihat sekarang kita melaksanakan tugas di sini dulu ya teman-teman ya, mohon doa dan supportnya, terima kasih. Ada Toko Sahabat Maju thank you, Dwipa thank you, Bu Nani makasih, Irfan Zai, Geyser Magai, Sef juga makasih, ada Safrul Zebua, kemudian ada Leo gitu ya yang udah mampir juga gitu ya. Mak jogging yuk katanya. Iya, yang mana nih maknya? Iya kan. Kok aku enggak lihat maknya di sini gitu. Asem. Ada Kurir Mendreva katanya salam dari Pekanbaru Bang, biasa request lagu Nihahili. Yahowu, wah saat ini kita gak lagu daerah Nias. Teman-teman bisa dengerin siaran RRI Gunung Sitoli untuk lagu request daerah Nias di program Hadiah Duria yang hadir di setiap jam 12 siang ya teman-teman semua ya, dipandu sama Kak Yosi Mahalawa. Ada di Embolons, thank you, request lagu Batak boleh gak bang? Wah, kita ada item-item program tersendiri ya teman-teman ya untuk lagu daerahannya. Jadi sorry banget untuk sore hari ini kita di musik Indo dan di musik mancanegara. Ibu Arluaha thank you, Bang Theodoris juga thank you, Tati Halawa, Bang Putra udah nikah. Wah, ini udah main private privacy gitu ya, nanya-nanya. Mau bayar berapa gitu buat jawab jujur ya. Sore Mas Putra, sore kembali. Wah, sekarang di Gunung Sitoli ya, semangat ya. Ya, Bang Teo thank you sudah mampir. Ermen Reva terima kasih, ada Empus juga terima kasih. Lanjut lagi nih untuk sore hari ini buat kita semua yang lagi dengerin Pro 1 RRI Gunung Sitoli di lagu pop Indo dan pop mancanegara, dan masih banyak informasi-informasi menarik juga yang bakal kita kasih tahu buat semua. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz.

0: Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Terima kasih untuk semuanya yang masih stay on radionya. Dan kalau berbicara soal radio saat ini, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh RRI di seluruh Indonesia, Anda bisa mendengarkan siaran kami di streaming online di aplikasi RRI Digital. Jadi untuk Anda mungkin di luar sana ya, akses FM terestrial 96,2 MHz-nya tidak dapat menjangkau lokasi Anda saat ini, gak usah khawatir ya, tidak usah khawatir karena RRI hadir lewat streaming online di aplikasi RRI Digital. Caranya dengan menggunakan ponsel HP Android-nya, download aplikasi di Play Store, namanya tuh RRI Digital, dan ini salah satu cara untuk bisa mendengarkan RRI di mana saja dan kapan saja. Bahkan kalau misalkan kita lagi di luar negeri ya, nah di negara-negara mana gitu bisa dengerin siaran RRI, tinggal pilih RRI mana yang menjadi favorit Anda sekalian ya. Jadi untuk aplikasi ini dikemas ya, bisa mendengarkan RRI, stasiun RRI di seluruh Indonesia. Jadi semuanya udah ngumpul di aplikasi ini ya. Ini salah satu terobosan baru. Dan untuk Anda di sore hari ini yang mungkin penasaran kenapa mesti harus live sih di satu gasnya, nah kita kasih tahu juga nih bahwa siaran RRI masih terus mengudara, masih terus beroperasi, sehingga kita mau tidak mau ya, kita harus memperkenalkan kembali RRI untuk kita semuanya. Jadi kita live di, baik itu di akun kami maupun dari akun resmi RRI-nya sendiri, begitu ya. Dan kenapa mesti live ya, Anda dan pendengar di luar sana, teman-teman di luar sana, karena hidup ini butuh pertemanan. Jadi gak cuma berteman di dunia nyata aja, kita juga ingin berteman di sosial media dengan mengembangkan dan memperluas persahabatan kita di sosial media, begitu ya. Dan kenapa mesti live, jawaban yang terakhir adalah kalau kita tugas ya di setiap harinya, bukan di suatunya ya, tapi di setiap harinya kita selalu tugas sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan live seperti ini, ada interaksi, ada komunikasi, sehingga ya serasa lah hidup kita jadi lebih berwarna gitu ya, dan tidak sendiri lagi. Terima kasih buat semuanya yang sudah mampir dan tetap support, saling support satu sama lain, dan sehat-sehat semua buat kita ya. Ada Listen Talombanua, terima kasih. Sweet Girls, ada Tora King, Theo juga, Capung, kemudian ada Marase Gula, ada Katati Halawa, Ermen Reva juga, ada HCL juga, kemudian ada The Ambulance yang katanya titik salam aviasi buat kawan-kawan Bandara Binaka Bang. Oke, terima kasih, mudah-mudahan mereka lagi denger, lagi nonton juga begitu ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Statue ya, punya nama. Ada Sarifa Hasbi Hadi. Kemudian Sarifa nulis, "Assalamualaikum Abang, selamat sore. Apa kabar di sore hari ini? Semoga sehat selalu ya dan panjang umur." Wah, ini baik ya, yang mendoakan kita semua nih satu sama lain. Terima kasih Sarifa. Salam buat keluarga dan teman-teman di sana. Abang Sarifa, mau request lagu dong, Tiara Andini, Kupu-kupu. Terima kasih. Salam buat semuanya. Oke, Kupu-kupu bakal naik, tapi sebelumnya kita puterin lagu yang direquest oleh Kak Tati ya Halawa, yang katanya mau dengerin lagu mancanegara dengan judul lagu I Am Not The Only One. Ya, seperti apa lagunya kita dengarkan bersama. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Okay, I'm in a bit of a rush, but
2: okay, yeah, it's fine. Give me a kiss.

Dari 96,2 MHz RRI Pro 1 Gedung Stoli ya. Tarikan lagu yang direquest dari Kak Tati ya. Tadi namanya Tati kalau gak salah gitu ya. Halawa. Nah ternyata ini lagu menceritakan dengan sebuah keadaan di mana satu sama lain sudah menimbulkan yang namanya rasa cinta selama ini. Dan hubungan ini baik-baik saja. Tapi endingnya ternyata tidak baik-baik saja. Kata sayang yang digunakan ternyata digunakan ke orang-orang lain juga. Jadi ada yang berkhianat di antara mereka. Wah, mudah-mudahan kita tidak meniru ya judul lagu ini. Jangan ikut-ikutan ya, jangan melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi kurang lebih kalau misalkan kita lagi jalan dengan seseorang saat ini, ya lebih komitmen aja dan lebih konsisten aja dan saling menjaga satu sama lainnya lah ya. Baik itu dari perasaan, baik itu dari sikap, semua akan dijaga. Dan karena kenapa gitu, kalau misalkan pun kita merasa bahwa diri kita hebat untuk bisa melakukan seperti ini, ya kan, nanti suatu saat nanti kita bakal nyesal juga ya. Hargai yang sekarang ada, cintai yang sekarang ada gitu. Jangan mikir lagi kemana-mana ya kan. Kalau mikirnya banyak ya tetap kurang satu. Ya mestinya kita harus konsultasi ke Kak Sen kali ya, biar kesehatan mental kita semakin lebih membaik ya. Kebetulan Kak Sen lagi mampir di live-nya kita juga buat sore hari ini. Hai Kak Sen, apa kabar Kak Sen? Ini masalah kesehatan mental loh ya. Ada satu kondisi di mana perasaan cinta selama ini sudah terjaga, namun endingnya dikhianati. Nah ini kita butuh apa nih? Butuh ruang konsultasi. Jadi jangan lupa teman-teman dibantu follow ya, dibantu support dari akunnya Kak Sen yang mampir bareng kita di sore hari ini ya. Terima kasih untuk Kang Robot yang udah mampir. Ada Maitin Damarisil juga. Oh Kak Maitin, sorry Kak Maitin. Thank you Kak Maitin sudah mampir di live-nya gitu ya. Ada Senpai Nehe juga, terima kasih Sarifa. Abang ini Pro 1 Bandung, RRI Pro 1 Bandungnya. Wah, Saripa kemana aja gitu ya. Jadi mungkin Saripa juga harus ada kontrol ini kali ya. Lebih kontrol ke THT ya. Mungkin ada sesuatu yang nyumbat gitu ya. Jadi harus kontrol ke THT. Ini siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli. Teman-teman jelas adanya ini ada sebuah tulisan yang ada di belakang kita ya, RRI Pro 1 Gunung Stoli. Jadi teman-teman ini posisi kamera terbalik ya. Jadi mohon maaf sebelumnya buat Saripa. Kita nyambung ngobrolnya dari tadi, ternyata kita salah penafsiran ya. Dari tadi kita udah ngobrol nyambung gitu ya, ternyata harus masuk ke THT juga nih ceritanya ya. Kata Tialawa, makasih, thank you Bang Put, sama-sama. Izul juga 89, thank you Indonesia. Angel, Khairil Rusli, thank you. Pro 1 Gunung Stoli, nah udah dijawab sama Theo ya. Oke, Albertus Albertus Ivan, salam Horas bagi kita semua bangku, thank you. Ada Rumah Tampan, thank you. 96,2 MHz Pro 1 Gunung Stoli, benar. Maaf Bang Sarifah gak tahu pulsa 1 Gunung Stoli karena Sarifat tinggal di Aceh Barat, Abang katanya nggak tahu pulsa. Kemana lagi kalimat itu ya, kita titip ya, kok sampai ke pulsa ya. Ada Leos juga, terima kasih. Dan kita puterin lagu yang satu ini, ada Tiara Andini dengan Kupu-kupu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 Gunung Stoli.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli, terima kasih untuk semuanya yang masih tetap bertahan bersama kami. Dan saat ini sore hari ini kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sore hari ini ketika Anda menyudahi pekerjaan Anda, tidak jarang dari kita ada yang menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 4 dengan rute perjalanan yang cukup jauh. Anda dari rumah ke rumah ke tempat kerja dan sebaliknya dari tempat kerja ke rumah, ya Anda harus tetap fokus selama berkemudi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena sore hari ini biasanya padat merayap untuk arus lalu lintas ya untuk wilayah Kota Gunung Stoli dan sekitarnya dan di beberapa lokasi lainnya juga, karena ini adalah jam yang dimana semua aktivitas berhenti dan pekerjaan selesai, semua karyawan-karyawan pada pulang, semua pelaku-pelaku usaha juga menyudahi pekerjaannya, ada yang masih terus berkelanjutan ya. Apapun yang menjadi alternatif rute perjalanan Anda saat ini, Anda yang menggunakan jasa transportasi, tetap fokus, tetap hati-hati, dan semoga sampai di tempat tujuan. Terima kasih untuk semuanya, dan sebentar lagi pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, kita akan beralih ke lagu-lagu religi, sembari menantikan saat kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Gunung Stoli dan sekitarnya. Dan kami sapa-sapa dulu dari beberapa teman-teman yang udah mampir di live-nya kami saat ini. Ada Cleo, terima kasih, Mama Mia,

Ada martabak Bangka Nari-Nari. Wah, ini jauh nih ya, martabak Bangka Nari-Nari yang ada di Teluk Dalamnya Selatan. Kangen juga nih sama martabaknya. Ada Romi juga. Hai Rom, apa kabar? Sehat selalu buat teman-teman yang ada di Nia Selatan. Ada Yeyi juga, sehat selalu buat Yeyi, sukses sama karirnya. Ada Marianti Hia juga, terima kasih ya. Kita berlanjut sama lagu berikutnya yang direquest sama Brian Talombanua, katanya pengen diputerin lagu Roni Parulian dengan Mengapa. Ini lagu kita puterin aja buat sore hari ini, mana tahu ya kan moodnya semakin lebih baik, kemudian semangat kerjanya juga dapat gitu ya kan. Dari Roni Parulian dengan Mengapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat sore dan selamat bergabung untuk Anda. Dan sesaat lagi nantinya pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi menemani suasana sore Anda sembari menantikan saat kami kumandangkan

gangguan azan maghrib untuk wilayah Kota Gunung Stoli dan sekitarnya. Dapat kami sampaikan untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini, edisi Selasa tanggal 23 Juni 2026 untuk wilayah Kota Gunung Stoli dan sekitarnya, pelaksanaan sholat maghrib dapat dilaksanakan pada pukul 18:41 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, dapat dilaksanakan pada pukul 18:41 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita masih terus hadir dengan lagu hiburan populer Indonesia dan mancanegara menemani suasana sore Anda, ada beberapa informasi-informasi aktual lainnya juga kami sampaikan untuk Anda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada, dorongan untuk memperluas akses pendidikan kedokteran melalui skema beasiswa dari pemerintah daerah ini mendapat perhatian luas di lingkungan perguruan tinggi kesehatan. Gagasan yang diinisiasi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Luliarto, ini melalui siaran pers yang diterbitkan pada beberapa hari yang lalu, dinilai dapat menjadi langkah strategis ya dalam menjawab kebutuhan tenaga dokter di berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai mitra penting dalam pembiayaan pendidikan calon dokter dari wilayah masing-masing. Nah, dengan dukungan anggaran daerah, peluang putra-putri lokal untuk menempuh pendidikan kedokteran ini menjadi semakin terbuka. Nah, menurut Brian Luliarto, tantangan sektor kesehatan nasional saat ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah dokter yang tersedia saja. Persoalan pemerataan tenaga medis juga perlu hingga ke daerah-daerah yang masih kekurangan layanan kesehatan, yang juga menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Nah, model penerimaan mahasiswa yang diterapkan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado ini menjadi salah satu contoh yang mendapat apresiasi dari pemerintah, di mana kampus tersebut menyediakan kuota khusus bagi puluhan mahasiswa daerah yang seluruh biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Wah, ini menjadi inspirasi buat daerah lain begitu ya pendengar ya. Nah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini memandang pola seleksi tersebut sebagai praktik baik yang layak untuk diperluas. Selain membuka akses pendidikan, skema ini diyakini mampu mendorong lahirnya dokter-dokter yang memiliki keterkaitan dan keterikatan kuat dengan daerah asalnya. Nah, dukungan tersebut dan terhadap kebijakan yang ada ini datang dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Pihak fakultas menilai program beasiswa daerah ini dapat menjadi instrumen efektif untuk memperkuat pemerataan layanan kesehatan di masa-masa akan datang. Nah, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum FKIK Universitas Bengkulu, Eni Nungrehi Sulistrodri, mengatakan pola penerimaan melalui beasiswa daerah ini pernah diterapkan kampusnya pada masa awal pembentukan program studi kedokteran. Pengalaman ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan manfaat yang nyata. Nah, ini dia nih pendengar ya. Jadi sekarang pemerintah sedang melirik ya beberapa daerah yang memberikan dukungan kepada anak daerahnya untuk disekolahkan ya, untuk disekolahkan yang mendapatkan beasiswa dari daerah seperti ke kedokteran begitu ya. Jadi Mendikti Science Tech ya, ini sangat mendorong penerimaan mahasiswa baru dengan beasiswa daerah. Ya, mudah-mudahan beberapa daerah yang sudah memulai gitu ya menjadi inspirasi buat daerah-daerah lainnya. Baik, kami masih terus hadir dengan informasi-informasi lainnya pendengar. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Gunung Stoli.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar Pro 1 RRI Gedung Stoli di 96,2 MHz bersama kami yang bertugas. Saya Putra menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Dan kami sampaikan untuk Anda pendengar, kami sudahi untuk saat ini lagu pop Indonesia dan pop mancanegara menemani suasana sore Anda, semoga senang terhibur adanya. Dan kami sampaikan untuk Anda pendengar, menantikan saat kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Selatan dan sekitarnya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dapat kami sampaikan nantinya akan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Selasa tanggal 23 Juni 2026 dapat dilaksanakan pada pukul 18:41 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, dapat dilaksanakan pada pukul 18:41 waktu Indonesia Barat. Sebelum nantinya kumandang azan maghrib, kami juga akan menghadirkan santapan rohani yang disampaikan oleh Ustadz Akmal Hulu dengan topik menjaga kemuliaan orang lain. Dan nantinya juga akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Alfiatul Rohmania dengan surah bacaan Al-Hasyr ayat 1. Kami hadirkan untuk Anda. Dan saat ini lagu-lagu religi kami putarkan untuk Anda. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman

عزنا بالإسلام ورفعنا بالإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد أما بعد. Kaum muslimin, para pendengar RRI Gunung Stoli di mana saja berada. Alhamdulillah, pada saat yang berbahagia ini kita menyampaikan santapan rohani menjelang Bapak dan Ibu melaksanakan kewajiban sholat maghrib. Mudah-mudahan kesempatan yang bersifat singkat ini memberikan manfaat yang besar buat kita bersama. Dan terlebih dahulu saya mengajak kita untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuji kepada Allah dengan pujian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, agar nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah senantiasa barokah dan kita manfaatkan untuk mendekatkan diri selalu kepadanya. Salawat dan salam tentu teruntuk untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnahnya kepada kita semua. Kita percaya Bapak Ibu ada waktu, ada kesempatan untuk membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, menghayatinya, dan juga hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah atau hadis Rasul tertata kehidupan di atas dunia ini, dalam artian kita tidak keluar dari jalur ketetapannya Allah dan Rasul-Nya. Bapak Ibu yang berbahagia, materi kita untuk petang ini adalah menjaga kemuliaan orang lain. Kita ini adalah makhluk sosial, terikat antara satu dengan yang lain. Mulai dari lingkaran terkecil, yaitu lingkaran keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak, plus kadang-kadang mertua, ditambah lagi saudara kita. Kemudian jiran tetangga kita. Kemudian di tempat kerja, maka berjumpalah kita pimpinan kita, ketemulah dengan komandan kita, bertemulah dengan bos kita, beserta teman-teman kita. Bapak Ibu yang berbahagia, di luar itu ada masyarakat lain, baik yang sudah kita kenal dan akrab, maupun juga yang sama sekali tak kita kenal, belum pernah bertemu, dan tidak ada komunikasi sama sekali. Yang jelas Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita diikat oleh norma kemanusiaan. Sehingga dia dari mana saja, dari suku mana, budaya apa, bahasa apa, dan kebiasaan pribadinya hari-hari pun, tentu itu adalah bersifat individu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dalam kontak di antara kita, kadang kita mampu menjiwainya. Sebaliknya pihak lain juga mampu menerima keberadaan kita. Apakah itu tutur kata kita, sikap kita, perbuatan kita, kekayaan kita, atau kesederhanaan hidup kita. Kadang juga tidak. Orang lain tidak senang dengan kita, benci dengan kita. Orang lain tidak siap menerima keberadaan kita karena kita orang yang lebih sukses, yang lebih berhasil dari dia atau dari mereka.
berhasil dari sisi pendidikan, berhasil dari membentuk mahligai keluarga, bahkan berhasil dari sisi materi. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kadang pihak lain senang dan bahagia dengan kita, juga kadang terbalik. Artinya mestinya kita ingin membangun komunikasi yang harmonis, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, maka kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selalu diwanti-wanti, kita selalu diingatkan. Maka mari kita renungkan apa yang dikatakan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Penekanan Allah yang pertama adalah bagaimana kita itu tidak mencari kelemahan orang lain. Tidak mencari keterbatasan teman, sejawat kita, pimpinan kita, bawahan kita, kolega kita. Artinya, kalau memang ada kesalahan dan kesilafannya, jangan lagi kita berusaha mengoreknya, menelusurinya kenapa dia sampai berbuat salah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, jangan kita berusaha mencari kesalahan-kesalahan teman. Kalau kita sudah mendengarkan ada kelemahannya, kekurangannya, kita stop, kita tutupi. Artinya, jangan berbagi informasi lagi kepada teman yang lain, kepada pihak lain. Apalagi kita memakai media sosial untuk mengkomunikasikan apa yang sudah dilakukan atau apa kelemahan teman atau kawan kita tersebut. Jadi kalau kita menahan diri untuk tidak mencari, tidak mengumbar kesalahan orang lain, maka kita menjaga kemuliaannya. Yang kedua apa? Jangan kita menggunjing, membicarakan aibnya. Ya, jadi ada orang berbuat salah, berbuat silaf itu. Mulai daripada budayanya pemalas, budayanya hobinya ngutang, budayanya suka dia apa itu menipu orang gitu ya. Atau dia berbuat yang amoral, tidak beradab, tidak berakhlak, perusak contohnya. Nah, jangan kita perguncingkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kadang-kadang merasa lezat gitu ya. Enak untuk membicarakan orang lain. Tetapi sekali lagi kita diingatkan oleh Allah untuk menjaga kemuliaan orang lain itu, ketenteraman orang lain itu, jangan kita mengguncingkannya, jangan kita membicarakan, jangan kita membuka aibnya. Berikutnya Bapak Ibu yang berbahagia adalah dicontohkan kita itu mencari kesalahan, membuka aib orang lain gitu ya. Marah di antara satu dengan yang lain itu Allah ibaratkan itu bagaikan kita memakan daging saudara kita yang telah mati itu. Jadi Allah itu bertanya, tentu kalau kamu memakan itu daging saudaramu itu, pasti kamu merasa jijik, kamu merasa muak.
Maka dengan demikian, maka tinggalkanlah, hindarilah, jauhkanlah dirimu itu untuk mencari-cari kesalahan orang lain, mulai dari keluargamu, jiran, tetanggamu, sahabatmu itu hindari. Demikian juga jangan kamu mengguncingkannya, gitu ya. Jangan membicarakan kelemahannya. Demikian juga jangan ada marah antara satu dengan yang lain. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia, sederhana memang. Urusan mencari kesalahan orang lain itu memang biasanya kita, karena kita sudah hobi itu ya, mengorek-ngorek, mencari informasi bagaimana-bagaimana. Kemudian kita kembangkan dia, kita tambahkan, kita kurangi, kita hubungkan dengan keluarga besarnya. Kan itu. Tetapi sekali lagi bapak dan ibu yang berbahagia, apabila kita lakukan itu, sama dengan kita menikmati bangkai yang telah mati. Nah, orang yang berakal itu, orang yang punya rasa, orang yang punya perasaan itu, tentu jangankan ia memakan bangkai itu, menciumnya saja tidak. Kan itu pemikiran yang jernih, pemikiran yang positif. Nah, oleh karena itu bapak ibu yang berbahagia, untuk menjaga kemuliaan orang lain, pihak lain, maka kita menghindari beberapa hal yang sudah diingatkan oleh Allah tadi. Pertama, mengorek kesalahan, mengguncingkannya, memarah-marahinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Bapak ibu yang berbahagia, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan fardu maghrib. Kiranya Allah mengampuni kita, kiranya Allah menerima dan menyempurnakan amaliah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadilah melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
3: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
2: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
2: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
1: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendiktesaintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
0: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
0: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai, Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai, Kartanegara, Rita Widyasari, dan mantan anggota tim suksesnya, Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ekosistem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
1: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Hairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sedang yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, jusyur, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penjemputan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
23: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
0: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
0: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabang itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multicabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multicabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multicabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat malam pendengar Prasata RRI Gunung Sitoli, di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama kami RRI Pro 1 Gunung Sitoli mengudara di 96,2 MHz, melanjutkan kebersamaan kita untuk malam hari ini. Bersama kami yang bertugas, saya Putra, masih akan terus bersama dengan Anda hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada di malam hari ini, seperti biasanya untuk edisi Selasa malam, seyogianya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha. Namun untuk saat ini kami akan putarkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa agama Buddha yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dari kami yang bertugas, saya Putra mengucapkan selamat malam untuk Anda dan selamat mendengarkan.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di Studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

bintang tamu, adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya. Di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat, ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana wala hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Tanu bazi filin rua bali. Balawa usai rumah uhu bazi filin rua. Ih, izoi, ya, uhu tafuta hadiah uhu.
1: Hana, ini nasa ibatani fuse. Acara hadiah duria heda. Ya, tak. Tefan rua bazi filin rua ba ala waluo.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balik hadui. Sugi kira acara balik. Ba RRI secara langsung.
2: Ah, nah da'u balik hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria.
1: Ah, sawaga lele tali fuse. Minum ubah ha'u hegu.
2: Lau balik tali fuse. Bayi olifu he.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada. Pendengar, untuk saat ini kami sudahi kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas. Saya Putra menemani Anda di Pro 1 RRI Gunung Stoli di FM 96,2 MHz. Dan untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan share lainnya yang akan melanjutkan kebersamaan kita dengan program-program lainnya yang kami kemas untuk Anda. Dan saat ini pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan pemutaran drama radio persembahan dari RRI Mataram dengan judul Sawah yang Dipertaruhkan. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Raka, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.
2: Raka, kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
3: Apa? Ayah serius?
2: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
3: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
2: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
3: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Hah? Inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha, ya.
0: Usaha aja gak cukup.
1: Mungkin ayah benar.
2: Tidak, Raka. Ini belum selesai, loh.
1: Aku sudah gagal.
2: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
1: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendiri.

0: Keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
0: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya, Pak. Dan produk ini sudah laku di pasar online loh, Pak.
5: Saya akui, saya salah, Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
3: Ayah bangga sama kamu, Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
6: Terima kasih, Ayah. Kita jaga sawah ini, Ayah. Sama-sama.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. I do this, pick you up and put you down, put you through this.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mau bakal kera telifu sama Fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ya da, tefalua ya bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu, ba bege olifu, bawa mai hage si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa ala waluo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

Kejujuran lahir karena kesadaran, tak bisa digantikan oleh uang. Berbuat jujur mulai saat ini, karena tidak ada kata terlambat untuk

0: Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Tahukah Anda bahwa satu-satunya burung peniru yang handal di dunia hanya ada di Pulau Nias, Sumatera Utara? Ya, Magiao atau burung beo Nias. Magiao tidak hanya meniru suara manusia, namun semua suara yang didengarnya mampu ia tiru. Magiao juga diyakini sebagai pemimpin dari berbagai jenis burung yang ada di Kepulauan Nias.

0: Mutiara Pagi hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.
1: Jeng, ini loh anakku, susah banget makan buah dan sayur. Dia tuh suka makan telur aja, aku bingung.
2: Ah, masa sih Jeng?
1: Iya loh Jeng.
2: Kok beda ya dengan anak aku?
1: Emang anak kamu kenapa?
2: Anak aku di rumah itu suka makan sayur, buah. Ya kamu tahu sendiri lah Jeng, sayur dan buah itu dapat membuat tubuh kita sehat, melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
3: Sadarilah, sejak dini manfaat mengonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat.
4: Idola Cilik. Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Bulele. Aku tunggu ya. Jangan lupa.
5: Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

0: Balawa usa i Roma. Busy feeling ruwa. Ih, Izoi, ya, futa-futa ka di obo.
1: Hala, ito sa ipata ni Fuso. Acara hadiah durya khuda. Ya da, tefa luwa busy feeling ruwa ba alawa luwa.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, bala hadoi. Sugi kira acara bale. Ba RRI siara langsung.
0: Nah, da, bala hadoi i Roma Zumaha. Acara hadiah durya. Sawaga lele tali fuse minum ubah ka ehegu
1: lau bale tali fuse bei olifu he eroma eh bezi kle ro apa ala waluo lau
3: tau enggak ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan

kamu apa itu periskop? Periskop merupakan alat optik untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi. Periskop sederhana dapat dibuat dengan menggunakan tabung yang diberikan cermin paralel yang saling berhadapan dengan sudut 54 derajat pada setiap sisinya. Periskop sederhana sering digunakan sebagai alat untuk melihat ketika dihalangi kerumunan orang. Periskop yang canggih biasa ditemukan pada kendaraan tempur lapis baja dan kapal selam. Itulah yang dimaksud dengan periskop.

semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Yasuikian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Yasuikian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

Siara Pagi. Hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bulala. Aku tunggu

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika.

Tahukah kamu apa itu periskop? Periskop merupakan alat optik untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi. Periskop sederhana dapat dibuat dengan menggunakan tabung yang diberikan cermin paralel yang saling berhadapan dengan sudut 54 derajat pada setiap sisinya. Periskop sederhana sering digunakan sebagai alat untuk melihat ketika dihalangi kerumunan orang. Periskop yang canggih biasa ditemukan pada kendaraan tempur lapis baja dan kapal selam. Itulah yang dimaksud dengan

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini, edisi Rabu di tanggal 24 Juni 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di program 1 Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli yang mengudari 96,2 MHz ya, bersama Putri di pagi hari ini. Selamat pagi pendengar, tetap semangat untuk Anda ya yang akan segera memulai aktivitas Anda di hari ini ya. Pagi hari ya, kita memulai sebuah aktivitas di pagi hari itu pendengar, sesuatu hal yang kita harapkan, sesuatu hal yang baik-baik ya akan berlangsung di sepanjang hari ini, dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu bersama-sama kita. Seperti biasa di pagi hari kami awali dengan rangkaian acara rohani ya, khusus untuk saudara-saudara kami umat Kristiani akan hadirkan lagu rohani di pagi hari ini, menyemangati Anda pendengar dan memberikan Anda kedamaian ya saat mendengarkan rangkaian lagu rohani sebelum memulai kebaktian bersama orang-orang yang Anda sayangi.

Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25.

seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20.

sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungnya, sekalipun ia melupakannya. Aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Yesaya pasal 49 ayat 15 sampai 16.

Firman Tuhan bersabda, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 8-9.

Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Amsal 20 ayat 20.

Karena itu, aku berkata kepadamu, jangan mencemaskan hidupmu, apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, juga untuk tubuhmu, apa yang akan kamu kenakan. Bukankah hidup ini lebih dari makanan dan tubuh lebih dari pakaian? Matius pasal 6 ayat 25.

Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Wahyu pasal 3 ayat 20.

Pendengar Prasa TRRI Gunung Sitoli, di mana pun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami pendengar di 96,2 MHz ya, bersama Putri yang akan menemani Anda hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, seperti biasa, di formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lintas berita pagi untuk Anda. Tetap di sini.

0: Maka tahun ini kita sedang berjuang untuk menyambut Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara 2011. Saya sampaikan kepada pemerintah daerah.
1: Itu tidak menjadi suatu hambatan demi memastikan akurasi data. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat ketika petugas datang ke rumah.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Dari puncak Iraunogebo inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Putri Rahayu Polem. Pokok-pokok berita hari ini, realisasi penyaluran Banpang di wilayah kerja Bulog Kacenia setelah melampaui separuh dari total target bulanan. Koordinator Forkada Sekepulauan Nias apresiasi berdirinya Rumah Sakit Meta Medica. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026.

0: Berita yang pertama, BPS Nias Utara pastikan kerahasiaan data sensus ekonomi 2026. Laporan Munili Harefa.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nias Utara memastikan seluruh data masyarakat yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 dijaga kerahasiaannya. Jaminan ini disampaikan seiring turunnya 120 petugas ke lapangan sejak 15 Juni 2026. Kepala BPS Kabupaten Nias Utara Dharma Buriman Telambanua mengatakan setiap petugas telah dibekali standar operasional prosedur SOP yang ketat.
2: Memitigasi risiko dan juga kendala-kendala di lapangan, petugas kita ini kita sudah membekali, menyampaikan SOP dan petugas kita juga harus bisa lebih persuasif dan berkomunikasi terhadap setiap responden agar setiap responden ini bisa memberikan data yang lebih transparan, lebih jujur dan akuntabel. Jadi tolong diterima petugas, berikanlah data yang sebenar-benarnya dan data Bapak Ibu semua dijaga juga kerahasiaan.
1: Alvin Manhulu, petugas Sensus Ekonomi Nasional atau PML di Kecamatan Alasa, mengatakan pendataan dilaporkan berjalan lancar, termasuk di wilayah kepulauan. Petugas Sensus Ekonomi Nasional di Kecamatan Alasa menyambangi rumah warga di wilayahnya.
3: Petugas wajib mendatangi, yang wajib dilakukan pendataan ini door-to-door, dan itu tidak menjadi suatu hambatan demi memastikan akurasi data. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat ketika petugas datang ke rumah dan melakukan pendataan dengan meminta identitas data, maka mohon atensi untuk dapat diterima dengan baik supaya petugas mendapatkan akurasi data dan tidak di atas meja untuk melakukan pendataan.
1: Pendataan door-to-door ini dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Data yang terkumpul nantinya akan diolah BPS dan dipublikasikan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. Munili Harefa melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Nias Barat Dr. Eli Yunus Waru SPTM-CMM selaku Koordinator Forkada Sekepulauan Nias menyampaikan apresiasi kepada pemilik, manajemen, dokter dan tenaga kesehatan atas berdirinya Rumah Sakit Meta Medica. Ia juga mengapresiasi kehadiran kedua tokoh Kepulauan Nias, Profesor Yasona Lauli dan Marinus Gea, yang dinilai terus memberikan dukungan dan sinergi bagi pembangunan daerah Kepulauan Nias. Bupati Eli Yunus menyoroti berbagai tantangan pelayanan kesehatan yang masih dihadapi masyarakat Kepulauan Nias, mulai dari akses geografis wilayah kepulauan, keterbatasan tenaga dokter spesialis, hingga tingginya biaya rujukan ke luar daerah. Menurutnya, kehadiran Rumah Sakit Meta Medica diharapkan dapat menjadi harapan baru dalam memperkuat pelayanan kesehatan dan mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus mencari pengobatan di luar Nias. Ia juga menegaskan bahwa Rumah Sakit Meta Medica diharapkan melayani seluruh masyarakat Kepulauan Nias tanpa sekat wilayah maupun ego sektoral. Forkada siap menjalani kerjasama strategis dengan rumah sakit tersebut, termasuk membuka peluang pelaksanaan medical check-up atau MCU

0: rutin bagi kepala daerah, anggota DPRD, dan pejabat daerah di Kepulauan Nias. Mengakhiri sambutannya, Bupati Nias Barat berpesan agar Rumah Sakit Meta Medica senantiasa mengedepankan pelayanan yang humanis, menjaga mutu layanan, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan lainnya. Wali Kota Gunung Sitoli pasang badan saat kondisi darurat. Ia minta warganya bisa langsung dia layani di RS Meta Medica. Urusan administrasinya menurutnya bisa menyusul, seperti dilaporkan Indah Febrianti Bulala.
1: Wali Kota Gunung Sitoli Sawaloli pada saat peresmian Rumah Sakit Meta Medica yang berada di Desa Fodo, Kecamatan Gunung Sitoli pada Senin yang lalu, meminta supaya rumah sakit tersebut mengutamakan pelayanan kemanusiaan. Hal ini disampaikan berdasarkan keluhan dari masyarakat selama ini, di mana ketika pasien berobat, terlebih saat berada di IGD, para petugas rumah sakit terdahulu terkesan lebih mengutamakan urusan administrasi dibandingkan menangani pasien. Karena itu secara tegas, Wali Kota meminta manajemen Rumah Sakit Meta Medica tidak melakukan hal seperti itu. Bahkan ia memastikan tidak ada yang kabur meski belum mengurus administrasi saat sedang ditangani. Wali Kota pun bahkan berani pasang badan.
2: Ada pasien yang kritis, tidak bisa langsung diambil tindakan, suruh mendaftar dulu. Ini juga persoalan Pak Direktur. Saya berharap di Meta Medica langsung diberi tindakan, dibantu. Persoalan administrasi nanti. Kalau ragu-ragu, kami siap para kepala daerah ini bertanggung jawab. Kalau ada yang kabur, kita siap. Kita siap. Ya. Jadi manajemen Meta Medica jangan ragu-ragu untuk mengambil tindakan, mengambil langkah-langkah bagaimana masyarakat kami ini bisa sembuh, bisa tertolong. Kalau ada persoalan administrasi dan lainnya, kami siap bertanggung jawab.
1: Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Meta Medica, Dr. Devan Perwira, SPKFR Ivoka, mengatakan, pembukaan Rumah Sakit Meta Medica merupakan wujud komitmen untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kepulauan Nias. Ia pun menyadari bahwa pelayanan kesehatan yang baik berasal dari pelayanan yang optimal dari seisi rumah sakit tersebut.
3: Kehadiran Rumah Sakit Meta Medica diharapkan dapat menjadi sarana pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, profesional, aman dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami menyadari bahwa pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya ditentukan oleh bangunan dan fasilitas yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, budaya, pelayanan yang berorientasi pada pasien, serta komitmen untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Rumah Sakit Meta Medica akan senantiasa berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang mengedepankan mutu, keselamatan pasien, profesionalisme, dan nilai-nilai kemanusiaan.
1: Dengan sudah dibukanya Rumah Sakit Meta Medica, masyarakat Kepulauan Nias juga berharap pelayanan berbeda akan ditunjukkan oleh rumah sakit ini, mengingat berbagai pengalaman yang kurang mengenakan yang dialami pada rumah sakit lainnya. Ada harapan bahwa rumah sakit ini akan menjawab kebutuhan utama masyarakat, yakni keramahan dan profesionalitas. Selain itu, mereka juga berharap rumah sakit yang baru diresmikan ini dapat segera bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Realisasi penyaluran Banpang di wilayah kerja Bulog KC Nias telah melampaui separuh dari total target bulanan dan dipastikan tuntas pada akhir Juni. Berikut laporan Ida Rahmi Telombanua.
4: Perum Bulog KC Nias menyatakan komitmen penuh untuk mendistribusikan paket komoditas berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng sebelum pergantian bulan. Pimpinan Bulog KC Nias, Jerry Dharma Putra Zega, mengatakan realisasi penyaluran di wilayah kerja Bulog KC Nias telah melampaui separuh dari total target bulanan dan dipastikan tuntas pada akhir Juni 2026. Sebagai contoh, monitoring penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng di wilayah Kabupaten Nias Utara telah terlaksana pada Jumat 19 Juni 2026. Monitoring penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng juga telah terlaksana di wilayah Kabupaten Nias Barat pada Kamis 18 Juni 2026 dan Sabtu 20 Juni 2026. Monitoring penyaluran bantuan ini juga telah terlaksana antara lain di Kecamatan Gide, Kabupaten Nias.
5: Kalau bantuan pangan sekarang kita sudah menyalurkan di Nias Utara ke Kabupaten Nias Barat. Saat ini sudah berjalan total yang secara fisik itu sudah kita menyalurkan untuk Kabupaten Nias ya. 32% sudah tersalurkan dan targetnya akhir Juni harus sudah selesai semuanya. Akhir Juni, tanggal 30 Juni itu penyaluran bantuannya diharuskan bisa diselesaikan 100% baik secara administrasi maupun secara fisiknya.
4: Sementara itu, pemerintah daerah mengapresiasi gerak cepat Perumbulok dalam mempercepat penyaluran bantuan pangan. Seperti disampaikan Kabid Konsumsi Keamanan Pangan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias, Pamon Zarazebua berikut ini.
6: Ini untuk periode penerimaan Februari-Maret untuk 20.653 kepala keluarga penerima manfaat. Berasnya itu 10 kilo, terus minyaknya 2 liter. Tapi karena ini 2 bulan, karena itu periode Februari-Maret, nanti berasnya dapat 20 kilo dan minyaknya 4 liter. Gak ada pungutan apa-apa itu. Dan semua itu tanggung jawab Bulog sampai dengan titik bagi.
4: Langkah ini diapresiasi karena mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat secara tepat, cepat, tertib, dan akuntabel. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Save the Children melalui program kreasi atau kolaborasi untuk edukasi anak Indonesia menggelar pelatihan bagi fasilitator daerah budaya sekolah aman dan nyaman BSAN di Kabupaten Nias Selatan yang dilaksanakan pada 22 hingga 26 Juni 2026 di Hotel Ononiha Teluk Dalam. Pelatihan ini diikuti oleh 12 peserta berlatar belakang dosen, pemerhati dan aktivis anak dan ASN yang diharapkan mampu menyebarluaskan budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah-sekolah yang menjadi mitra kreasi. Regional Manager Kreasi Save the Children wilayah Sumatera Utara Muhammad Yagi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Nias Selatan khususnya Dinas Pendidikan yang mendukung penuh pelaksanaan program kreasi di Nias Selatan. Ia mengatakan saat ini program kreasi di Nias Selatan memasuki program tahun kedua dengan 30 SDMI yang menjadi mitra program. Menurutnya BSAN dirancang sebagai bentuk perhatian terhadap kasus bullying terhadap anak di sekolah. Oleh karena itu, melalui program kreasi, pihaknya mendukung implementasi BSAN di tingkat kabupaten dan sekolah. Hal ini sejalan dengan target program kreasi dalam meningkatkan angka literasi dan numerasi bagi anak SDMI. Dengan terwujudnya budaya sekolah aman dan nyaman tentunya akan menciptakan lingkungan proses belajar mengajar yang kondusif untuk mendukung target tersebut. Pelatihan ini menghadirkan beberapa pemateri kompeten seperti pada pelaksanaan hari pertama pelatihan menghadirkan Zulfikar selaku Koordinator Perlindungan Anak Save the Children, Khairi Dani Purnamawati selaku Manajer PKP Anias dan Fili Ria Lawe selaku Kabid P3A di Dinas P2KB P3A Nias Selatan. Menuju Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang akan digelar November 2026 mendatang, KONI Nias Selatan memprioritaskan pembinaan terhadap 3 cabang olahraga. Laporan Ano Verle Solo.
7: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Nias Selatan memastikan pihaknya berkomitmen dalam membina dan mengembangkan potensi atlet daerah agar mampu bersaing di berbagai ajang olahraga. KONI Kabupaten Nias Selatan saat ini terus berjuang mendorong atlet-atlet muda Nias Selatan untuk mendorong prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum KONI Kabupaten Nias Selatan Pendeta Aperli Gule dalam acara penutupan turnamen voli Uniraya Cup 2 yang berlangsung baru-baru ini di lapangan voli kampus setempat. Ia menyebut KONI Nia Selatan tengah berupaya bagaimana agar Nia Selatan dapat berpartisipasi pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU yang akan digelar November 2026 mendatang.
8: Maka tahun ini kita sedang berjuang untuk menyambut Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara bulan 11. Saya sampaikan kepada pemerintah daerah dan kita minta dana untuk itu, bagaimana atlet voli Nia Selatan bisa diutus bulan 11 ke depan. Dan sampai hari ini kita sedang berjuang untuk.
7: Selain voli, KONI Nia Selatan menetapkan dua cabang olahraga lainnya sebagai prioritas utama pembinaan jelang PORPROVSU 2026. Kedua cabang olahraga tersebut adalah tenis meja dan karate. Ketiga cabang olahraga tersebut dinilai berpeluang besar untuk mencetak prestasi di tingkat provinsi. Ia pun berharap upaya ini dapat membuahkan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, dukungan dari berbagai pihak utamanya pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mewujudkan harapan ini. Oleh karena itu, para atlet ketiga cabur tersebut diminta untuk tetap semangat dan berlatih agar mampu memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Nia Selatan di ajang tersebut. Demikian Anopele Solo melaporkan.
0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Realisasi penyaluran Banpang di wilayah kerja Bulog Kacen Nias telah melampaui separuh dari total target bulanan. Koordinator Forkada Sekepulauan Nias apresiasi berdirinya Rumah Sakit Metamedika. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Polem, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Sekian lintas berita pagi.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana pun Anda berada, terima kasih pendengar Anda masih di sini bersama kami. Oh iya, nanti kita akan mendengarkan laporan kondisi cuaca untuk hari ini ya, langsung bersama forecaster BMKG, nanti kita bersama Bang Hanggar Perdana Harefa. Oke, seperti apa nanti kondisi cuaca sih hari ini dan beberapa hari ke depan, sesaat lagi pendengar.

0: Pendengar Perasa TRRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami. Demikian tadi lintas berita pagi pendengar. Jadi kalau tadi Anda ketinggalan berita kami, Anda bisa lihat dan dengar kembali atau tonton kembali pendengar di YouTube RRI Gunung Sitoli ya. Dan juga Anda bisa mengakses berbagai berita-berita kami di portal berita rri.co.id dan mendengarkan siaran kami lewat RRI Digital pendengar dan terestrial di 96,2 MHz. Selanjutnya kita akan ikuti laporan perakiraan cuaca langsung bersama forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli. Di ujung telepon sudah ada Bang Hanggar Perdana Harefa ya. Oke, halo selamat pagi Bang Hanggar, apa kabar?
1: Selamat pagi Kak, selamat pagi pendengar RRI Gunung Sitoli, kabar baik Kak.
0: Kabar baik ya. Nah, seperti apa sih kondisi cuaca untuk hari ini dan juga beberapa hari ke depan? Adakah kondisi yang tentunya dikhawatirkan gini oleh masyarakat nih Bang Hanggar?
1: Baik, terima kasih Kak, pendengar RRI Gunung Sitoli kan, di Gunung Sitoli. Diinformasikan untuk cuaca hari ini edisi Rabu 24 Juni 2026, yang berlaku 24 jam mulai pukul 7 WIB hingga 7 WIB esok hari. Pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan sedang, di mana pada pagi hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Pada siang hingga sore hari diperkirakan hujan ringan di wilayah Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Nias, serta berpotensi hujan sedang di wilayah Nias Selatan. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan dan untuk dini hari diperkirakan berawan dengan suhu udara 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara 65 sampai 100% dan pada umumnya angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Sedangkan untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan. Dan pada umumnya angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 3 sampai 13 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan. Dan pada umumnya angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 3 sampai 12 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25 sampai 2,5 meter. Imbauan untuk edisi 24 Juni 2026 yakni untuk tinggi gelombang sedang yakni 1,25 sampai 2,5 meter di wilayah perairan timur Kepulauan Nias dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias agar selalu waspada terutama para nelayan ataupun yang berlayar di wilayah tersebut. Demikian Kak.
0: Baik Bang Hanggar, ini memang tinggi gelombang ini akan berlangsung beberapa hari ke depan nih Bang Hanggar, atau mungkin hanya hari ini doang atau beberapa hari ke depan begitu, sehingga masyarakat juga bisa lebih intens juga ya memperhatikan kondisi perairan gitu Bang Hanggar.
1: Untuk 3 hari ke depan, untuk 2 hari ke depan masih Kak.
0: Masih ya.
1: Dan masuk ke hari ketiganya nanti mungkin lebih ke gelombang rendah ya kayak untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias.
0: Tapi memang di perairan timur dan barat ini kondisi gelombangnya itu tidak menentu gitu ya, kadang tinggi juga kadang rendah gitu ya Bang Hanggar. Tapi kebanyakan tinggi sih gelombang di sana ya Bang ya.
1: Betul Kak, kan dalam pantai lepas ya Kak ya.
0: Oke. Okay. Ya. Selain pantai lepas ada hal yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi secara spesifik terkait dengan tinggi gelombang yang ada di sana gitu Bang Hanggar.
1: Kalau ini sih paling disertai angin ya Kak.
0: Angin,
1: ya.
0: Oke. Mungkin ada belokan angin gitu?
1: Kalau untuk itu loh, kalau belokan angin lebih ke cuaca ya Kak.
0: Oke,
1: ya.
0: Cuaca.
1: Jadi
0: ya.
1: Untuk, ya untuk hari ini dan besok itu, tadi berdasarkan pantauan citra satelit di 3000 feet, kebetulan di wilayah selatan Kepulauan Nias itu ada tekanan rendah Kak. Jadi sehingga menyebabkan angin berbelok di wilayah Kepulauan Nias.
0: Oke, baiklah. Tapi sejauh ini masih kondusif ya Bang Hanggar ya?
1: Iya Kak, masih berpotensi hujan ringan dengan sedang aja sih Kak.
0: Oke, tapi itu semua merata gitu Bang Hanggar?
1: Untuk hujan ringannya merata Kak. Cuman potensi hujan sedangnya itu paling di wilayahnya selatan aja.
0: Tapi durasinya seperti durasi hujannya gini?
1: Kalau untuk durasi hujannya itu Kak, diperkirakan untuk pagi hari ini 2 sampai 3 jam.
0: 2 sampai 3 jam. Tapi oke,
1: iya.
0: baik. Oke, tentunya tadi juga sudah disampaikan himbauan terkait tinggi gelombang. Adakah himbauan untuk kondisi cuaca juga nih, Bang Hanggar?
1: Untuk wilayahnya selatan aja Kak.
0: Oke.
1: Agar iya Kak, himbauannya agar agak selalu waspada Kak dengan potensi hujan sedang tadi dalam waktu singkat.
0: Oke, baik. Kalau yang mungkin berpergian nanti nih ke Nia Selatan atau masyarakat yang berdomisili di Nia Selatan begitu ya Bang Hanggar ya.
1: Iya Kak.
0: Baik, terima kasih informasi cuaca untuk hari ini Bang Hanggar. Selamat beraktivitas kembali untuk Anda di sana.
1: Selamat pagi Kak, terima kasih kembali.
0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, Bang Hanggar Perdana Reva selaku forecaster BMKG Binaka Gunung Stoli yang memberikan informasi terkait dengan kondisi cuaca ya. Baik, pantengin terus media sosial dari BMKG dan juga dengerin terus Pro 1 RRI Gunung Stoli. Pendengar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu ya, kami akan hadirkan informasi kondisi cuaca di setiap pagi di formasi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Langsung kita berbincang dengan forecaster BMKG-nya loh pendengar ya. Jadi sudah tentunya valid itu deh nambahnya kondisi cuaca atau perakiran cuaca yang disampaikan. Pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, Putri akan balik lagi menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Namun kita akan nikmati dulu beberapa nomor lagu berikut ini. Sewindu.

0: Satu kata untuk hari ini.
1: Jangan sedih kalau sekarang tabunganmu belum banyak. Ingat, sehat itu juga rezeki. Punya keluarga dan teman yang saling support juga rezeki. Banyakin rasa syukur aja deh, nanti tabungan ikut nambah kalau sudah terbiasa bersyukur. Semangat!

Pendengar Prosat RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini. Berikut satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, di mana menunggu pembenahan tata kelola MBG, wilayah 3T jadi perhatian khusus. Pendengar Prosat mulai mengarahkan ulang tata kelola pelaksanaan dan penerimaan program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satunya dengan memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Langkah refocusing ini dilakukan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap program unggulan tersebut setelah muncul sejumlah persoalan hukum hingga menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaannya. Bagi pemerintah, perubahan fokus penerima manfaat merupakan upaya memperkuat intervensi gizi pada kelompok yang paling rentan dan membutuhkan. Namun di sisi lain, sejumlah kalangan menilai pergeseran sasaran saja belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MBG. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Wihaji mengungkapkan, pendengar, kelompok 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita kini telah menjadi penerima manfaat MBG dalam jumlah yang signifikan. Menurutnya, distribusi program tersebut didukung lebih dari 122 ribu tim pendamping keluarga atau TPK yang bertugas memastikan makanan bergizi benar-benar sampai dan dikonsumsi oleh penerima manfaat. Pemerintah memandang intervensi gizi pada fase awal kehidupan merupakan investasi paling efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Karena itu, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ditempatkan sebagai prioritas utama. Namun muncul pertanyaan yang lebih mendasar, jika persoalan yang selama ini terjadi berkaitan dengan tata kelola, pengadaan, distribusi, pengawasan, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran, kini pertanyaan adalah apakah perubahan sasaran penerima manfaat mampu menyelesaikan akar masalah? Sejumlah pengamat menilai bahwa efektivitas MBG tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menerima bantuan, melainkan juga bagaimana program tersebut dirancang, diawasi, dan dijalankan di lapangan.